0: Apa yang tular?
1: Ya, kita dah masuk ke video tular yang terakhir. Jangan masuk lagi lagu Hindustan. Sabar je. Sebab kita ada lagi nak baca komen ni untuk video yang terakhir kita ni mengenai bola lah.
2: Ya, tak tahulah main bola sepak macam apa ni. Siap angkat pergi lari tiang gol tu. Sebab tak nak kawan gol.
1: Tak nak kawan dengan
2: gol? Tak nak.
1: Aduh. Tapi kalau kita tengok kan, dia punya kejar tiang gol tu. Memang orang kata tapi end up masuk juga.
2: Ya, yeah, itu yang best. Itu yang legend.
1: Itu yang legend.
2: Yeah, walaupun dia bawa lari masuk juga bola tu dalam melepasi lah tiang gol. So tetaplah kalah walaupun angkut pergi jauh pusing-pusing. Tetap
1: itu,
2: budak tu menang.
1: Itu dia sebenarnya nak kacau kawan dia tu kan. Nah, okey, kita bacakan komen ni Dayang.
2: Ya, yeah, yang pertama daripada Langit Mendong Tak Berhujan. Kejap. Kenapa nama dia macam gini? Langit Mendong Tak Berhujan. Kalau mendong tu, kita minta je lah hujan terus. Katanya, terus jadi bola baling.
1: Okey, ni komen daripada Adi-Adi. Dia kata, ilmu apa sebenarnya? Guru! Guru! Hentikan guru!
2: Seterusnya ada daripada Galip. Akhirnya aku tahu cara memenangkan pertandingan bola sepak.
1: Macam tu, jangan ikut. Salah tu.
2: Salah.
1: Okey, ni komen daripada Tante Kucing. Dia kata, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Itu lagu, bang.
2: Betul. Tetapi yang ini, ini legend, bang. Semakin dikejar, makin masuk bola tu.
1: Ingatkan beli dia apa bawa lari tiang gol tu, tak menang kan? Tapi jangan, hebat tau kawan dia boleh masuk kat
2: dia. Dia lagi legend daripada pemain bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Ini pun trending juga ni. Okay, settle dah video tular kita yang ketiga. Hari ni kita punya penerbit Kulin. Itulah video tular yang disediakan. Okay, sebentar lagi kita ada vibe positif. Tapi kita nak mainkan lagu. Lagu yang anda dah dengar sikit tadi.
2: Lagu
1: yang tak sabar-sabar nak keluar tu. Kita nak melayan perasaan kita pagi ni.
2: Betul.
1: Lagu daripada filem Man. Ini dia Kushan Arham.
2: Kushan Arham. Yang tak pakai KL.
1: Ini baru KL.

Yeah. Goals yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Ini baru KL.

0: Okey, waktu sekarang menghampiri 8.30 minit pagi. Masih lagi dalam rentak pagi KL. Sekarang ni kita mau belajar apa, Rito?
1: Wah, kita mau belajar ke, kita
0: kecek-kecek tu kelakar.
1: Kita kelakar Sarawak.
0: Kita mau belajar apa, Rito?
1: Hari ni kita belajar mengenai logat, perkataan daripada daerah atau perkataan di negeri lah. Hari ni benar-benar kita mentang-mentang lah saya berkonti dengan Puteri Santubong. Dia nak kita belajar hari ni bahasa Sarawak.
0: Bahasa Sarawak.
1: Disebabkan Dayang memang orang Sarawak. Jadi Dayang tak payahlah cakap. Sebab kalau Dayang cakap, dia biasa.
0: Biasa je.
1: Biar saya cakap, Dayang terangkan apa yang saya cakap ni.
0: Okey, kita dengar Kulin kelakar bahasa Sarawak. Kulinnya camik.
1: Ini ayat yang pertama. Okey, saya cuba ya. Orang Sarawak jangan marah saya tau. Okey, kami sik mok gik.
0: Sekali lagi.
1: Okey, kami sik mok gik. Macam tu ke tonasi dia betul?
0: Dia macam kami sik mok gi.
1: Kami sik mok gi.
0: Maksudnya saya tak mahu lagi.
1: Oh, I don't want Okay, okay. Yang kedua, kinet tok panas gila.
0: Ui, pandai.
1: Oh, pandai. Macam sama
0: kan? Macam sama. Kinet tok panas gila. Maksudnya sekarang ni panas sangat. Panas lilit.
1: So hot.
0: So hot in Malaysia.
1: Itu bahasa orang kampung saya. So hot.
0: Oh, wow.
1: Okey, yang ketiga. Okey, kita mok si. Okey, kita mok gi sini. Betul.
0: Okey, sekali lagi.
1: Kita mok gi sini.
0: Kita mok gi sini. Itu maksudnya awak nak pi mana tu?
1: Awak nak pergi mana tu? Okey, okey. Yang terakhir ni. Pola apa kita kinet tok?
0: Pandai. Maksudnya awak buat apa sekarang?
1: Oh, awak buat apa tu? Macam tu lah.
0: Awak buat apa tu? Cuba, nampak tak?
1: Dayang, cuba kita tambah lagi. Mungkin ada perkataan-perkataan yang Dayang rasa orang Senanjung ni kena tahu. Ini ayat yang orang Sarawak selalu guna.
0: Jangan meres kami air.
1: Oi, jangan apa tu?
0: Jangan meres kami air tu. Okay. Itu ini.

0: tu boleh. Oh. Jangan meres kami hari tu. Cuba okay, enter ke.
1: Saya tahu, saya tahu.
0: Apa?
1: Saya tahu. Jangan menekan-nekan dengan eh.
0: Bijak, jangan meres kami hari tu.
1: Ah, jangan meres kami hari tu.
0: Hmm, okay. Sebab sekarang kan selalu cakap jangan menekan-nekan hari ni. Ah, jadi dalam bahasa Sarawaknya, jangan meres kami hari tu. Bos?
1: Bos salah. Jangan. Ah, lepas ni kalau ada kawan-kawan kita tanya nak makan dekat mana, bila nak hantar ini itu itu, jangan apa? Jangan meres kami tu.
0: Ah, jangan meres kami hari tu.
1: Ah, jangan meres kami hari tu.
0: Hari tu tu tahu tak apa?
1: Ah, sangat.
0: Hari ni.
1: Hari ni. Oh, jangan nak menekan-nekan sangat hari ni.
0: Ya, betul.
1: Okay. Settle lah belajar apa kita hari ni.
0: Bahasa Sarawak.
1: Bahasa Sarawak daripada kita import ni. Ini bukan dayang, ini adalah Puteri Santubong. Okay, settle dah kita belajar apa hari ni. Sebentar lagi kita ada kopi bola pagi. Jom kita nak layan dulu. Ini Silet Up and Up dengan Sona One dengan Bercanda.
0: Bercanda, orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: KL, untuk anda yang sukakan kopi, kita nak tambah bola untuk kali ni.
2: Tambah pagi lagi.
1: Tambah pagi dan bola.
2: Kan? Kopi, bukan, bola, pagi.
1: Bukan setakat kopi je. Tapi memang kopi ni orang kata minuman rakyat Malaysia lah pagi-pagi. Bukan Malaysia je, seluruh dunia.
2: Betul.
1: Kalau tak dapat kopi tu ada yang boleh mengkentang-kentang.
2: Ada yang baran pagi-pagi sebab tak minum lagi kopi dia.
1: Jangan makan kami retok. Okey, untuk hari ini kopi bola pagi kita kongsikan ini. Perlawanan separuh akhir kini tiba dan pagi esok kita bakal saksikan satu pertembungan gergasi Eropah yang bukan biasa-biasa, tetapi ini adalah aksi termahal dunia.
2: Ya, anda tak salah dengar. Pertembungan separuh akhir antara Spanyol menentang Perancis esok dianggarkan bernilai 13.09 bilion.
1: Dan nilai ini adalah hasil gabungan nilai pasaran kedua-dua skuad kebangsaan, menjadikan perlawanan paling mewah dalam sejarah bola sepak.
2: Ini menurut penilaian Transfer Market, skuad Les Bleus Perancis mendahului dengan nilai keseluruhan 7.25 bilion manakala skuad La Roja, La Roja Spanyol mengekori rapat dengan nilai 5.83 bilion.
1: Jadi apa yang buat perlawanan ini wajib tonton? Sebab 4 daripada 5 pemain paling mahal di dunia beraksi serentak di atas padang, dan semestinya lah tumpuan dunia pastinya terarah kepada pertembungan dua bintang sensasi di penjuru Spanyol. Kita ada bintang muda yang bernilai 954.6 juta iaitu Lamine Yamal.
2: Mahalnya. Dan di penjuru Perancis pula, siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe yang dinilai pada 860 juta. Rakan sepasukan mereka seperti Michael Olise dan juga Pedri pun bukan kaleng-kaleng eh. Masing-masing bernilai lebih 717 juta.
1: Kalau kita tengok ni kan, dari sisi posisi, segi posisi pula, Spanyol ni nampak lebih mewah tau Dayang. Di bahagian penjaga gol dan jentera tengah. Tapi Perancis ada benteng yang kebal dan pertahanan Perancis yang bernilai lebih 2 bilion ringgit mengatasi pertahanan Spanyol. Jadi persoalannya sekarang, adakah tanda harga berbilion ringgit ni akan menjamin kemenangan atau taktikal dan semangat di atas padang yang akan membawa mereka ke pentas final nanti?
2: Jadi apa ramalan anda untuk malam esok? Siapa yang lebih hebat? Lamine Yamal atau Kylian Mbappe?
1: Mbappe. Jadi jangan lupalah untuk tonton perlawanan ini bermula 2 pagi esok di Sukan Plus dan juga Grandstand berbahasa Melayu dan di saluran OK untuk Grandstand berbahasa Inggeris. Semuanya
2: ini
1: di RTN.
2: Iya, perlawanan yang sangat-sangat sengit pastinya. France menentang apa tadi malam esok dalam
1: Spanyol.
2: Spain
1: menentang France. Marah AP dengan Kulin. Kau dengar ni, ini pasukan yang mereka
2: sokong.
1: Jadi kena saksikan esok. Dan ramai yang menjangkakan antara England ke Argentina atau Spanyol akan menangilah Piala Dunia. Tapi kita kena sama-sama lah nantikan. Dan jangan lupa untuk tonton di Sukan Plus dan juga TV OK di RTM Klik.
2: Betul. Untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun kan, boleh muat turun sekarang.
1: Jom kita layan dulu ini Shakira dengan Waka Waka.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini bagi KL.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: UKL. Baik, 8.53 minit pagi. Masih lagi dalam Rentak Pagi KL. Masih lagi Dayang dan Anne temankan anda.
1: Kita kongsikan ini Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka.
0: Ya, Fiesta selama 4 hari bermula 17 hingga 19 Julai 2026 bertempat di Dataran Merdeka.
1: Okey, ini dibawa oleh RTM dan Unify, di mana ada konsert pada 19 Julai pukul 5 petang di Dataran Merdeka. Dan juga kita ada Big Screen Grandstand dan perlawanan akhir pada 20 Julai pukul 1.30 minit pagi.
0: Ini yang ditunggu-tunggu
1: Mereka kena open mic
0: Semua menanti skrin besar. Tak kiralah semifinal ataupun final terutamanya. Mesti akan ramai datang. Antara tadi Anne dah kongsikan konsert pada 19 Julai pukul 5 petang. Antara artis yang akan memeriahkan lagi konsert tersebut adalah kita ada Marsha Milan, Joe Flizzo, Yusri Abdul Halim, Zainakal, Nabila Razali, Shiha Zikir dan juga Bunga Isma.
1: Okey, selain artis-artis yang terkenal membuat persembahan, ada juga aktiviti menarik dan juga gerai jualan. Jadi apa lagi, persiapkan diri anda. Jangan jatuh sakit pada hari tersebut.
0: Betul.
1: Boleh pergi ke saya yang sakit sekarang ni. Suara yang tak keluar ni di Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17 hingga 19 Julai. Okey, bertempat di Dataran Merdeka.
0: Inilah masanya untuk kita luangkan masa beramai-ramai, kenal tak kenal, tetapi disebabkan Piala Dunia 2026.
1: Kita sama-sama bersatu. Okey, menghampiri pukul 9 pagi. Sebentar lagi anda dengarkan Utama 9 pagi langsung dari Pusat Berita RTM. Lepas itu Anne dengan Dayang akan kembali sama anda untuk jam terakhir Rentak Pagi KL. Jom kita layan dulu ini Tajul dan Afiq Syazwan dengan Utusan Rindu.
0: Ini baru KL.

0: baru. Kia. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan perangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan perangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anywhere 7.2 KLFM in Bang KL.
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
2: In Bang KL.
3: DJ Fast.
4: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum orang KL. Terima kasih layan Rentak Pagi KL ini di jam terakhir. Masih lagi di sini and Dayana dan juga Dayang yang temankan anda hingga pukul 10 pagi.
5: Betul, Dayang Nur Faizah bukan nama sebenar. Jadi untuk anda yang mungkin masih lagi sedang memandu pada ketika ini kan, belum sampai ke pejabat, Dayang nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Susur Federal Highway dari Kelana Jaya ke SS2 dan dari arah selatan dari Pencala ke SS2 dan seterusnya. Trafik juga bergerak perlahan dari Kerinciling, Mon Kiara ke Hartamas, dari Mon Kiara ke Jalan Duta dan di Damansara Ling, dari Kayu Ara ke dari Kayu Ara ke DU dan di Pencala Ling dari Plaza Tol Bukit Kiara ke Hartamas. Jadi untuk anda pandu cermat, jiwa selamat.
4: Ya, salurkan info trafik bersama dengan kami 0133097972. Okey, kita nak say hi ke rakan-rakan kita yang berada dalam live TikTok KLFM official ni, okey. Ya. Sebutkan nama siapa yang dalam live kita ni, sebab seronok tu borak-borak dengan mereka ni tadi masa off air. Memang rancak berdosa. Sini. Okey, selamat pagi. Kita ucapkan kepada YY, ada kita ada Tiha, ada Farah Seni, ada Kak Norizan, ada Ashikin Ridwan, Kak Shida. Siapa lagi? Ni ada tadi geng gegel kita kata.
5: Lepas tu panjang umur pula geng Boboy.
4: Ada geng Boboy ni masuk. Abang Zainal KDPJ, ada Papa Americano. Terima kasih. Kak Mawar,
5: Kak
4: pun ada.
5: Kak Mawar pun ada.
4: Ini minit-minit terakhir.
5: Ya.
4: Kita patut kena singkirkan Kak Mawar. Dah. Hai Kak Mawar. Terima kasih
5: semua yang sentiasa menyokong kami di live TikTok KLFM Official. Yang juga ada, mungkin ada juga yang menonton kita di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami.
4: Arigato gozaimasu. Okay, sebentar lagi kita nak main teka-teki hari ini. Dayang nak bagi teka-teki dekat N. Tapi kita nak layan lagu dulu. Ini Exchange dengan Aurora.
5: Rentak Pagi KL.
4: Ini Baru KL.

0: apa eh? Satellite.
1: Salah.
0: Angkasa lepas.
1: Kita sukalah kalau Anne tak dapat
0: UFO.
1: Jawab.
0: UFO.
1: Lagi? Kita bagi lagi peluang.
0: Hin.
1: Pembayang dia, kalau berjaya jawab, saya ucapkan tahniah.
0: Itu kalau jawab. Kalau tak berjaya jawab,
1: dia mudah je. Dia macam, sebab dia benda.
0: Benda.
1: Dia macam, dia satu sudut je, tapi dia sampai keliling-keliling dunia.
0: Apa? Apa?
1: Satu. 10 second. Oh gitu, 10 second.
0: Okay, jap. Apa? Tak ada siapa nak tolong saya ke?
1: Tak boleh. Jangan tolong. Tapi yang dekat sini pun salah.
0: Semua salah. Okay lah. Uish. Saya give up.
1: Betul. Okay, 3, 2, 1. Jawapannya adalah stem. Yeay, betul kan?
0: Betul-betul. Dia berada di
1: satu sudut
0: emblem.
1: Tapi dia sampai ke seluruh dunia. Dia mengelilingi dunia, tetapi dia di satu sudut kita saja. Yeay.
0: All dalam live ni tak boleh tolong pun.
1: Semua syarah. Okay. Jadi nanti Anne akan didenda.
0: Baguslah ada yang punya teka-teki. Nak denda juga? Okay, boleh. Kalah. Semalam menang. Ini kalah, tak apa-apalah.
1: Tak apalah. Kita take turn.
0: Kita mesti nampak macam seimbang. Padahal okay, sebentar lagi saya kena denda. Dan kita pun nak masuk bilik karaoke sebentar lagi. Jom kita layan dulu. Ini Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.
1: Tak mahu.
0: Bolehlah.
1: Kita lah sayang orang yang sama. Dan tak pakai KL.
0: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Karaoke, pilih 972.
2: Ya, kita pun dah nak masuk bilik karaoke ni. Macam biasalah kat ujung-ujung rentak pagi KL ni. Kita nak ajak pendengar semua karaoke sama-sama.
3: Ya, sing along bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Tetapi
2: saya baru nak sebut nama lagu.
3: Tak boleh, jangan acah-acah lupa. Ada denda.
2: Suka dah yang teman-teman sekalah. Saya saja je. Saya kalah sebab nak bagi nak bagi Dayang denda kat saya.
3: Okey, kita bagi denda sikit je lah dekat NS. Sebabkan kita pun fikir kawan. Kawan suara serak dah. Tapi kita nak juga suruh dia nyanyi.
2: Nyanyi.
3: Denda dia hari ni, dia kena nyanyi part chorus lagu yang kita sebut kejap lagi. Ni lagu karaoke lah kan. Kita nak bagi tease sikit untuk lagu karaoke kita, bilik karaoke 972
2: ni. Sebelum anda semua dengar di bilik karaoke, saya akan sumbangkan dulu lagu ni. Tadi ada rakan kita dalam live kata Kuala Lumpur sekarang ni mendung. Mungkin lepas saya nyanyi boleh hujan terus.
3: Kita cuba?
2: Saya cuba.
3: Okey, kita cuba Kita nak and nyanyi lagu Jerat Percintaan daripada Tok T.
2: Okey, chorus
3: Chorus saja.

0: basket. Oh, eh, nak sambung, nak sambung.
1: Eh, sabar.
0: Sampai situ je.
1: Nampak tak?
0: Sebab saya takut Kuala Lumpur banjir kejap lagi.
1: Jangan. Jadi saya setuju? Nak syuting kejap lagi.
0: Ah, jangan. Awak nak pergi syuting. Ha. Kenapa awak suruh saya nyanyi?
1: Sebab tak apalah, bagilah cuaca tu sedap-sedap. Ya, kita okay. Bercakap pun jadi macam jadi lagi ada mood sebab tak panas kan.
0: Yakin. Okey. Hari ini di bilik karaoke sebentar lagi anda akan layan lagu persembahan Liza Hanim dengan Gelisah Mimpi. Tapi jom kita nak layan lagu yang baru saja saya sumbangkan tadi. Tapi yang ini nyanyi memang mega. Tak baik. Memang suara emas biduanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia, Jerat Percintaan.
1: Retak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Siapa yang nyanyi bersama-sama dengan kami dalam Rentak Pagi KL tadi baru saja berlalu? Liza Hanim, Gelisah Mimpi.
2: Bukan Liza Hanim je nyanyi.
1: Yeah.
2: Bukan saya dan Dayang je nyanyi.
1: Yeah. Siapa
2: tapi
1: lagi?
2: Rakan-rakan dalam live TikTok KLFM official pun nyanyi sama-sama dengan kita tadi.
1: Semua
2: tau.
1: Semua nyanyi beramai-ramai pastinya. Yang berada di pejabat pun yang dengarkan kita, Dayang yakin sangat mereka pun nyanyi bersama-sama. Sebab ini memang lagu-lagu karaoke kan?
2: Yalah, yang dalam kereta kalau dengar kat radio, okey anda selamat lah. Kalau dengar dekat live tadi, dengar suara N dengan Dayang, maaf cakap lah ya.
1: Paling sedap.
2: Minta ampun. Okey, terima kasih kepada anda semua yang temankan N dengan Dayang hari ini. Dari pagi tadi hinggalah sekarang, yang hantarkan respon di komen kita kan. Hantarkan WhatsApp, terima kasih banyak-banyak.
1: Daripada N suara yang serak-serak, sekarang makin sedap. Dan nak di penghujung-hujung ni dah sedap dah suara dia. Tak dengar lagi pukul 6 pagi tadi. Suara macam nak keluar, tak nak keluar. Malu-malu gitu suara dia.
2: Terima kasihlah puji-puji kita. Baik, terima kasih kepada anda semua. Dan selepas ini EJ akan temankan anda. Hai Hai KL nak minta lagu. Lagu macam Tok T tadi. Liza Hanim boleh minta di Hai Hai KL. Bagilah ucapan, mintalah lagu apa yang anda nak dengar.
1: Betul, dalam Hai Hai KL lah anda nak dengar lagu-lagu favourite anda. Ada lagu-lagu yang nak galau ke, nak lepas geram pun dalam Hai Hai KL juga.
2: Walaupun tengah enjoy makan ayam gepuk, tetap posting lagu galau dek. Dia punya ayat-ayat pun cukup galau. Walaupun tengah makan ni ayam gepuk, tak ada apa-apa pun rasanya.
1: Tak ada, tapi tetaplah nak dengar lagu-lagu galau.
2: Okey, kita nak tinggalkan anda lagu terakhir di bilik karaoke. Kita ada Big Mountain dengan Baby I Love Your Way. Dan saya Endayana nak undurkan diri. Terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa esok.
1: InsyaAllah. Dayang mengundur diri juga. Assalamualaikum.
2: Bye-bye KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umumkan Washington akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran selain mencadangkan cas sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata cas tersebut sebagai balasan kepada pelindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan perairan strategik tersebut. Tambahnya, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Dalam berita itu, Komando Pusat CENTCOM memaklumkan Washington akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Langkah tersebut akan dikuatkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga harapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Iban Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata, pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti. Bagaimanapun menegaskan, Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Le Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan turut terarah kepada bintang muda La Roja, Lamine Yamal. Bagaimanapun sekat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Hanya 2 kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The Three Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Dalam pada itu, Kapten La Albi Celeste Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukannya. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 1-2 kepada England. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

masih memilih Hai Hai KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi EJ menemani anda untuk hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijriah. Dalam Hai-Hai Kuala Lumpur bermula saat ini sampailah pukul 1 tengah hari. Terima kasih RPKL dan kepada anda juga yang terus bersama dengan KLFM. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami sebagai teman anda, teman hiburan pagi anda. Dan ingin juga EJ bertanya sekali lagi kepada anda, sayang apa khabar? Menerusi lagu ini, Mark Adam, sayang apa khabar? Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Okey, itu lagu untuk pagi ini. 10.22 minit pagi. Semoga ada ceria dan gembira. Termasuklah kepada anda yang tengah bekerja, tidak kira di mana juga anda berada. Termasuk suri rumah tangga yang bertemankan EJ di sini. EJ sudi menemani anda dalam anda melaksanakan kerja harian anda. Okey, dari pagi membawa ke tengah hari, tengah hari membawa ke petang, sampailah ke malam, ya. Itulah kerja seorang suri rumah, memang tidak ada noktahnya. Namun, kepada anda juga yang tengah layan KL FM, kalau nak dengar lagu-lagu pilihan anda, boleh hantarkan menerusi kiriman WhatsApp di 013-3097-972. InsyaAllah bermula pukul 11 pagi nanti akan EJ putarkan lagu-lagu 90-an hingga yang terkini dan lagu-lagu tidak sama seperti semalam. Dan sebentar lagi juga EJ akan bersama dengan tetamu yang hadir di konti KL FM untuk kita bercerita berkaitan dengan Unity Merdeka. Apakah Unity Merdeka, bilanya, tentang apa? Sekejap lagi tetamu akan hadir di konti KL FM. Anda juga boleh tonton secara live di Facebook KL FM Official. Sekejap saja lagi. Kita layan lagu baru daripada Baby Acha dan Azara Band, Dua Jiwa Satu Cinta. Semuanya di Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

Baik, selamat pagi untuk anda semua. Mungkin ada yang baru sempat nak bersarapan pagi. Itu dia lagu Rahsia Tuhan, lagu Noh Saleh. Dan sekejap lagi, Iji tak nak berahsia dengan anda. Iji dah nyatakan tadi kita akan bersama dengan seorang tetamu yang hadir di konti untuk kita bercakap, berkongsi berkaitan dengan satu aktiviti yang menarik yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Kalau nak tahu, anda kena dengar sampai bermulalah sekejap saja lagi. Tapi Iji nak kongsikan juga keadaan semasa di Kuala Lumpur menerusi ramalan cuaca Met Malaysia. Jangkaan di belah pagi, tiada hujan, dan petang ribut petir di beberapa tempat, dan suhu malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 33 darjah Celsius.

0: Baik, selamat pagi untuk anda semua bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Seperti yang EJ nyatakan tadi, EJ ada tetamu hari ini, pagi ini. Dan anda juga boleh tonton secara live di Facebook KLFM Official untuk bersama dengan EJ hari ini. Kita nak bercakap berkaitan dengan satu program yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Namun begitu, EJ ucapkan dulu selamat datang dan EJ berbesar hati untuk menjemput Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, DCP Datuk Muhammad Azani bin Omar. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat?
1: Alhamdulillah sihat, EJ.
0: Okey, hari ini kita nak bercerita tentang satu event yang menarik, Datuk.
1: Ya.
0: Kan, berkaitan dengan Unity Merdeka. Wow, yang akan berlangsung di Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Pada hujung bulan ni.
1: Di Dataran Merdeka.
0: Di Dataran Merdeka. Okey, baik. Jadi, boleh tak Datuk perjelaskan sikit tentang program Unity Merdeka dan apakah matlamat utamanya? Silakan, Datuk.
1: Okey, program Unity Merdeka ni asalnya inisiatif daripada Yayasan Prihati dan bekerjasama dengan PDRM lah, khususnya pihak Polis Kuala Lumpur. So kita punya tema kita kepelbagaian disatukan, kesejahteraan dikekalkan. So daripada tema ni ianya boleh diterjemahkan sebagai itu pengisian yang melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan usia, dengan pengisian dan aktiviti-aktiviti kebajikan, persembahan, kebudayaan, pertandingan, program-program keagamaan, aktiviti gaya hidup sihat. Dan yang paling penting, program ini adalah berbentuk kekeluargaan yang bagi memupuk semangat kebersamaan serta kesejahteraan masyarakat.
0: Oh, okey. Itu yang dinamakan sebagai program Satu Unity.
1: Ya, betul.
0: Oh, okey. Jadi ada macam-macam elemen dalam tu. Ada kebajikan seperti yang Datuk terangkan tadi. Perpaduan, seni, budaya, pendidikan, keagamaan, betul, yang berkaitan dengan kekeluargaan.
1: Betul.
0: Dan seperti yang kita sedia maklum, kalau kita nyatakan nama polis kan, ia selalu berkait rapat dengan keselamatan kan.
1: Betul.
0: Menjaga keamanan, ketenteraman awam. Tapi untuk program Unity ni pula, apakah peranan PDRM untuk menganjurkan program seperti ini di Dataran Merdeka tu nanti?
1: Okey, bagi PDRM, seperti kita semua maklum lah, PDRM ni merupakan agensi utama dalam menjaga ketenteraman awam dan keselamatan.
0: Yeah.
1: So PDRM sebenarnya ianya boleh menjadi satu, orang kata, program yang boleh menyatukan masyarakat. Dan di sana nanti kita akan adakan pengisian, contohnya kita pameran-pameran dan semua jabatan lah, semua jabatan polis, jabatan polis dan agensi-agensi yang kerajaan yang lain juga. So di situ pengunjung-pengunjung boleh, orang kata, memberi pendedahan tentang kesedaran, langkah-langkah orang kata pencegahan jenayah dan keselamatan semasa lah, isu-isu keselamatan semasa.
0: Mungkin saya boleh selitkan juga persoalan di kita di Kuala Lumpur lah. Bagaimana Datuk melihat kaitan ataupun kerjasama antara pihak polis dan penduduk di KL untuk masa sekarang, Datuk? Adakah masih lagi mereka takut-takut untuk memberi maklumat ataupun bekerjasama, atau takut dengan entiti polis itu sampai sekarang ke, macam mana?
1: Okey, bagi menjawab soalan EJ ni, sebenarnya keselamatan dan ketenteraman awam ni bukan tanggungjawab polis semata-mata. Masyarakat juga memainkan peranan yang penting untuk menjaga, orang kata, kesejahteraan negara bersama-sama lah. Kita menjaga kan. So setakat ini bagi kami, kita di Polis Kuala Lumpur secara, orang kata, berterusan lah, kita selalu buat program-program yang engage dengan masyarakat setempat, khususnya warga Kuala Lumpur lah. Warga Kuala Lumpur. Dan setakat ni alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang baik daripada masyarakat dengan PDRM lah.
0: Tanggapan masyarakat sewaktu dulu dan sekarang dah berbeza, Datuk.
1: Ya, betul.
0: Dulu mungkin mereka bila dengar polis, nama polis je mereka dah geronda. Sekarang kita dah polis pun dah apa ni, kerap turun padang berjumpa dengan masyarakat. Betul. Termasuk juga dengan salah satu program ini, Unity Merdeka. Banyak lagi EJ nak tanya berkaitan dengan program ini yang akan berlangsung di Dataran Merdeka pada bila, Datuk?
1: Kalau kita 17 sampai 20
0: 17 Julai. Sampai 20 Julai. Wow. Ya. Tarikh 20 Julai itu rasa ramai tunggu tu.
1: Benar, tunggu. Ya, sebab kita ada...
0: Kejap, Datuk. Jangan cakap dulu. Kita nak rahsiakan sekejap selepas lagu ini.
1: Okay, okay.
0: Jadi kalau anda nak tahu apa yang ada pada tarikh 20 hari bulan tu, terus dengar KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Baik, kembali semula bersama dengan EJ dan tetamu hari ini Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur DCP Datuk Muhammad Azani bin Omar untuk berkongsi tentang program Unity Merdeka yang akan berlangsung pada 17 hingga 20 Julai 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Program yang bertujuan untuk merapatkan hubungan masyarakat melibatkan elemen, pelbagai elemen seperti yang dikongsikan oleh Datuk tadi, termasuk juga dengan hiburan. Dan untuk program ini Datuk, bagaimana program seperti Unity Merdeka ini dapat membantu meningkatkan keselamatan komuniti Datuk?
2: Okey, dalam program ini nanti kita akan bagi program advokasi dan orang kata penerangan lah berkaitan dengan langkah-langkah macam langkah-langkah pencegahan jenayah, yeah, dan keselamatan, isu-isu keselamatan semasa lah seperti yang saya bagi tahu tadi lah.
1: Yeah.
2: So dengan adanya program seperti ini, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan PDRM dan agensi-agensi lain lah kerajaan.
1: Dan kalau kita tengok jenayah sekarang ni tak macam dulu Datuk kan?
2: Betul.
1: Sekarang ni yang paling kita seram sekarang scam.
2: Cyber.
1: Scam ni walaupun banyak kali diperjelaskan oleh pihak berkuasa tapi tetap ada orang yang kena, Datuk. Ya. Agaknya kenapa punca utama yang tetap jadi, adakah scammer ni selangkah daripada masyarakat ke macam mana? Dia punya cara operandi dia.
2: Okay. Seperti semua maklum lah, ya, sekarang ni jenayah tu telah transform kepada cyber kan?
1: Ya.
2: Cyber. So kebanyakan mangsa ni sebenarnya apa-apa pun terletak pada diri kita sendiri juga kan. Kebanyakan yang kena scam ni lebih kepada tamak, salah satu kan. Sifat tamak, sifat mungkin telah di offer dengan apa orang kata
1: wang tunai
2: dan sebagainya
1: tu.
2: Itulah salah satu faktor lah, kata yang menyumbang kepada jenayah cyber.
1: Jadi kepada anda juga yang ingin datang dan berkongsi untuk mendapatkan maklumat tentang isu scammer ataupun jenayah scam, boleh datang ke program Unity Merdeka ini. Dan daripada penganjuran ini, siapa yang mendapat manfaat tentang ataupun yang datang ke program ini nanti?
2: Semua lapisan masyarakat akan dapat manfaat sebab kita di sana nanti ada berbagai acara dan program yang menyasarkan pada semua lapisan umum, daripada kanak-kanak hingga dewasa.
1: Hinggalah ke dewasa. Ya. Belia dan termasuklah yang dah usang pun boleh datang. Tadi Datuk ada berkongsi tentang tarikh pada 20 hari bulan ada sesuatu yang istimewa. Mungkin boleh Datuk kongsikan juga dengan kami, penganjuran Unity Merdeka ini akan melibatkan Fiesta Piala Dunia yang berkolaborasi bersama dengan RTM.
2: Ya.
1: Itu yang tadi dia kata jangan bagi tahu dulu. Jadi sekarang ni Datuk boleh kongsikan juga antara aktiviti yang berlangsung bertarikh 20 hari bulan tu.
2: Ya, pada sebenarnya pada 19 hari bulan tadi, 19 hari bulan tu kita ada konsert yang terima kasihlah pada pihak RTM yang kita menganjurkan konsert sebelum kata final World Cup pada 20 hari bulan tu kan. Maknanya sementara kita menanti final World Cup tu, kita boleh lah mengisi masa dengan konsert dan saya diberitahu satu lagi waktu yang sama kita juga ada pertandingan Muay Thai, lawan Muay Thai pada peminat-peminat combat sport. Bolehlah juga datang sambil-sambil kita mendengar konsert dan menyaksikan perlawanan Muay Thai.
1: Okey, kalau anda nak tahu siapa artis yang bakal menghiburkan anda pada malam itu, anda boleh boleh tengok di Facebook KLFM dan juga Polis KL untuk kita lihat siapa yang akan beraksi. Akan membuat persembahan malam itu sebelum sesi siaran langsung akhir FIFA 2026 yang akan bermula jangkaannya 3 pagi. Tapi kalau yang nak datang tu Datuk, macam mana dari segi parkingnya? Sebab dia awal pagi kan, mungkin ada sedikit gangguan kepada kesesakan lalu lintas ke?
2: Okay, untuk program ni sebenarnya kita diadakan di lokasi pun yang very ikonik lah kan.
1: Dataran Merdeka
2: dan bangunan Sultan Abdul Samad. So memang kita tahu lokasi tersebut memang accessible dengan public transport. Dan saya di boleh mengesahkanlah di sini untuk apa public transport termasuk LRT akan kita extend. Dia punya operasi itu akan di extend. Maknanya 24 jam lah pada hari 19 dengan 20.
1: Okey, jadi dicadangkan dan dinasihatkanlah
2: ya, betul. Saya ingin menggesa pengunjung-pengunjung gunakanlah
1: public transport.
2: Public transport.
1: Okey, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri untuk slot program hari ini berkaitan dengan Unity Merdeka, sebelum ada apa-apa yang ingin disampaikan kepada penonton di Facebook dan juga pendengar KLFM itu.
2: Okey, untuk pendengar-pendengar KLFM, saya menyeru supaya datanglah beramai-ramai, bawa keluarga dan kawan-kawan semua, kita berkunjung ke Unity Merdeka ni. Seperti semua pendengar tahulah, nanti pada Ogos nanti kita akan menyambut bulan kemerdekaan ke 69 tahun. So dikirakan macam Unity Merdeka ni boleh dikatakan sebagai pra sambutan merdeka lah, untuk kita sama-sama memeriahkan lagi acara ni dan next ni untuk kemerdekaan.
1: Okey, baik, terima kasih Datuk. Insya-Allah kami di KLFM mengucapkan all the best untuk program yang akan berlangsung pada 17 hingga 20 Julai ini, bermula pagi lagi Datuk
2: Pagi.
1: Pagi sampailah membawa ke malam. Yang penting tarikh 19 dan 20 tu untuk sama-sama kita datang menyaksikan siaran langsung akhir FIFA 2026 menerusi skrin bukan setakat gergasi Datuk. Ini lagi besar daripada gergasi
2: Datuk.
1: Okey. Jadi terima kasih DCP Datuk Muhammad Azani bin Omar selaku Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, dan kepada anda terus lain KLFM. Kita dengar lagu ini, EJ tujukan khas untuk Datuk dan tim juga. Dan kepada anda terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Kita layan lagu Adik Saya Abe Sore.

kasih memilih Hai Hai KL. Jangan cari.

Itu adalah lagu Rindu MFMF. Baru saja berlalu membawa kita ke pukul 11.16 minit pagi. Mungkin ada yang rasa selain daripada rindu, rasa kecewa, rasa sedih kan. Jadi setiap orang ada struggle yang berbeza. Jadi hari ini Allah bagi rasa sedih, kecewa, terus sakiti dan sebagainya lagi. Rupanya ada sesuatu indah yang Allah simpan untuk diberi nanti. Jadi tak lambat dan juga tak terlalu cepat, tepat pada masanya itulah rezeki. Dan sesungguhnya Allah uji sebab kita semua mampu. Dan percayalah, serumit apa pun masalah, ia pasti ada jalan keluar. Dan kepada anda, jangan terus lelah, jalani sahaja dengan tenang, Allah pasti membantu insya Allah. Okay? Baik, jom kita mulakan permintaan lagu pagi ini. Yang dah hantar kiriman menerusi kiriman di WhatsApp kami 013-3097-9722. Terima kasih banyak-banyak. Kita mulakan permintaan lagu menerusi pilihan Encik Rosli. Hari ini nak dengar lagi Hindustan, Hardil Joe Pia Karinga. Okey. Dan terima kasih juga untuk Ika. Dia nak dengar lagu Dirantai, Digelangi Rindu, nyanyian Exist. Dan lagu Kenan, macam mana nak sebut ni? Lagu Waving Flag, nyanyian Kenan ini diminta oleh Tok Dah Pencin. Tapi kita layan dulu lagu Aina Abdul bertajuk Sadis. Menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur, Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maximum

Okay, itu dia lagu Waving Flag. Alright, membawa kita ke pukul 11.35 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Cik Kak, hari ini masak apa Cik Kak kat dapur tu Kak Cik Kak? Apa menu anda untuk tengah hari ini? Ada yang masih tertanya-tanya. Tertanya bermonolog sendiri eh. Apa saya nak masak hari ini eh? Dah pukul 11.36 ini. Dah sidai baju kan? Dah kemas rumah eh. Dah tenang-tenang, duduk relax dekat dapur tu kan. Ataupun dekat ruang tamu sambil fikir semalam masak lauk apa, kemarin masak lauk apa. Masak je lah apa-apa kan. Yang pastinya masakan tangan air seorang ibu, seorang isteri ni. Apa pun dia masak insyaAllah sedap. Okay. Baik, ada tak peminat-peminat pelakon, pelakon antarabangsa bernama Mark Wahlberg. Wahlberg, alah siapa tak kenal Wahlberg kan. Dia sekarang ni ada kat Penang tau. Kalau kita tengok kan perkongsian di media sosial juga, banyak memamparkan keberadaan Mark Wahlberg ni di Pulau Pinang. Sebenarnya dia sedang menjalani penggambaran filem terbaru terbitan satu rancangan berjudul The Big Fix. Wow, produksi itu dinyatakan sudah bermula sejak Jumaat lepas dan dijangka berlangsung selama kira-kira 2 minggu di beberapa lokasi sekitar Pulau Pinang. Antaranya di lokasi yang terpilih termasuk dekat Lorong Kulit, dekat Stadium Bandaraya, Stadium Batu Kawan dan Padang McCallum. Okay? Jadi video yang memaparkan Wahlberg berada di lokasi penggambaran di Georgetown turut tular di media sosial sekaligus menghangatkan lagi keterujaan peminat melihat bintang Hollywood itu menjalani penggambaran di Malaysia. Okay? Dan The Big Fix, cerita The Big Fix ni dilaporkan mengisahkan seorang pegawai Interpol yang mempunyai kaitan dengan FIFA sebelum membongkar sindiket mengatur perlawanan di peringkat global sekaligus mencetuskan siasatan berisiko tinggi. Dan selain menjalankan penggambaran utama dekat Sydney, Malaysia dipilih sebagai antara negara bagi merakam beberapa babak tambahan untuk filem terbitan rancangan itu. Wow, 2 minggu. Maknanya kalau anda nak berjumpa dengan Wahlberg ni kan, nak panggil dia, dia tengok anda ke, bolehlah pergi ke Penang, Pulau Pinang. Sabtu ni sempat lagi kot. Sabtu Ahad ni kan. Tengok live kan. Dia kalau minat, apa pun dia sanggup tau. Okay. Macam anda juga minat lagu nak dengar, anda hantarkan melalui kiriman di WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita nak teruskan lagi permintaan lagu. Terima kasih Cik Azman yang ada dekat Subang. Saya nak minta Jasa Baik. Baik yang macam mana tu? Baik ada makna ni. Minta Jasa Baik DJ mainkan lagu Beyond. Wow, lagu ni lama eh, saya tak dengar eh. Hai Kau Tian Kong. Okay. Dan Kak Ijan juga nak dengar lagu Patah Hati dari nyanyian penyanyi dari seberang, Pat Macima, orang Singapura. Dan Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang, Rawang, nak minta lagu Seiras, nyanyian kumpulan Waze, nak tujukan lagu pada peminat setia KLFM. Terima kasih. Dan kepada EJ, terima kasih Kak. Katanya semoga dipermudah segala urusan dan sentiasa di dalam lindungan kasih sayang. Dan yang keempat, Cik Wan Pasir Gudang, abang yang memandu lori. Sebab dia tak bagi saya sebut yang tu, yang pilot darat tu tak bagi saya sebut. Dia kata jangan sebut tu EJ, sebut saya pemandu lori. Okey lah, dari Pasir Gudang nak ke Kuala Lumpur katanya tadi eh, nak dengar lagu Silaturahim kumpulan Samudra. Ini semua menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, terus kekal, terus melekat, terus pasang telinga dengar KLFM. Ini baru KL.

Baik, tersenyum je dengan lagu ni. Serasi membawa bahagia. Tapi kadang-kadang kita sangka kebahagiaan datang daripada mencari seseorang yang sempurna. Namun hakikatnya, bagi EJ, kebahagiaan lebih mudah dibina apabila wujud keserasian. Seperti lagu tadilah kan, seiras kan. Jadi, dalam Islam juga ada konsep sukufu. Kan kita selalu dengar sukufu, nak kahwin, nak cari pasangan biar sukufu. Bukanlah bermaksud mesti sama dalam segala perkara. Tetapi serasi pada nilai, akhlak, matlamat hidup dan cara saling menghormati. Jadi, bila dua hati bergerak ke arah yang sama, perbezaan akan menjadi ruang untuk saling melengkapi, bukan saling melukai. Sebab itulah, hubungan yang serasi selalunya lebih tenang, lebih matang dan lebih dekat kepada kebahagiaan yang berkekalan. Jarang-jarang adalah berlaku sedikit pergaduhan, berselisih faham, tapi ia akan diatasi dengan cara keserasian bersama itu. Tak gitu, okey? Baik, sebelum kita masuk ke lagu lepas gram, sebab sekarang pun dah pukul 12 tengah hari, ada dua lagi je nak tunaikan lagu menerusi pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk S Awam nak dengar lagu Move Like a Jagger, Maroon 5. Tapi kita layan dulu lagu Crossfire, Reality dan Fantasi. Dan selepas itu kita layan lagu lepas gram, okey? Jangan ke mana-mana, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. 12.08 minit tengah hari. Kepada yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati di jalan raya. Ingat juga pengguna jalan raya yang lain, sila hentikan kenderaan anda jika anda nampak seseorang ingin melintas di zebra crossing. Okey, bagi keutamaan juga kepada mereka yang berjalan kaki. Okey. Baik, Met Malaysia dah keluarkan amaran ibu petir 9 pagi tadi sampai pukul 1 tengah hari di keseluruhan negeri Perlis. Dan di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda. Dan juga di keseluruhan Pulau Pinang. Dan di tempat-tempat lain nampaknya biasa-biasa saja. Termasuklah juga dengan ibu kota Kuala Lumpur. Cuaca nampaknya panas, alhamdulillah. Okey. Baik, jom kita teruskan permintaan lagu lepas gram hari ini. Yang kita mulakan dengan siapa ini? Okey, Encik Syah Sentul ataupun nama glamournya Abang Besi. Nak dengar lagu Scorpion, Rock Like Hurricane. Versi konsert live katanya. Tak ada lah, be. Kita mainkan betul-betul dia rekod kat studio lah. Dengan ucapan selamat pagi. Dah masuk tengah hari dah ni sebab dia hantar pagi tadi kan. Kepada semua pilot DBKL yang sedang bertugas, abang-abang pilot DBKL sambil-sambil bawa kenderaan anda tu, senyum, okey. Dan juga siapa ni? Papa Americano nak dengar lagu For Whom the Bell Tolls, Metallica. Baik. Dan juga Din Lanai nak dengar lagu kumpulan Mei, Pelayaran. Kita ada juga Cik Syamsul.
1: Assalamualaikum, EJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Si duri buah durian tengah musim-musim durian, ya. Gurau je. Ini nak lagu LLG. Nak lagu DK Rambung daripada kumpulan Amo.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, semua dengar KFN Drive elok-elok, jangan amok-amok. Dengar lagu saja.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Buat hati-hati aja, berhemah sikit pemandu tu. Jangan marah-marah, okey. Still chill cool, okey. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.

0: Ini baru KL.
1: Ya, itu baru KL. Bukan itu. Ini baru KL. Itu tadi baru lagu lepas geram. Okey? Semoga anda terhibur dengan lagu lepas geram yang telah EJ pasangkan menerusi lagu pilihan anda di waktu tengah hari ini. Selamat makan tengah hari juga untuk anda. Apa hidangan makan tengah hari yang anda terasa sangat nak makan hari ini? Ada kata nak makan ni lah EJ. Apa dia? Asam pedas eh? Sedapnya. Asam pedas kena ada daun kesum. Barulah dia makan asam pedas kan? Ada bendeh. Tapi

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Listen to KLFM, Ini Baru KL. This is Quincy from KL City.
1: Ini Baru KL.
2: KLFM Extra, sama tak serupa. Okey, KLFM Extra sama tak serupa. Lagu satu hanyut Black Hanafiah, satu lagi hanyut juga tajuknya yang sama tapi penyanyi tak serupa, satu nyanyian Kelangit, okey. Dan kepada anda, terus hanyut bersama kami di KLFM. Wow, hanyut bagaimana tu? Dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan diperdengarkan kepada anda sepanjang masa 24 jam menemani anda. Dan IJ juga dah di akhir untuk siaran Hai Hai Kuala Lumpur. Selepas ini dari Kota KL bersama anda 1 sampai pukul 4 petang nanti. Baik, dan insyaAllah kita akan bersama kembali esok dalam ruangan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang layan KLFM di Lembah Kelang 97.2. Dan di luar Lembah Kelang menerusi RTM klik secara percuma dengan carian radio KLFM. IJ undur diri. Kepada anda, jangan marah-marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun pukul 1.14 minit tengah hari untuk waktu ini. Saya Ashila Ashura menemani anda menerusi Nadi Kota KL untuk hari ini, pertemuan kita di udara 97.2 hari Selasa 14 Julai 2026. Apapun, terima kasih kepada Si Duri EJ yang bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Dan untuk makluman anda, muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan kepada anda yang berada di pejabat, tak nak keluar tengah hari ini, makan kan, bawa bekal, ada yang nak tidur sekejap sambil mendengar KLFM, terima kasih untuk anda. Selamat bertugas. Apapun, kerja kerja juga, bertugas kena selesaikan apa tugasan yang kita dapat, tetapi kena berehat seketika, kena ada me time. Me time ni tak perlu kita nak bercuti ke sana kemari, me time untuk diri kita walaupun hanya sejam sahaja pun dah melegakan otot kita, melegakan minda kita, melegakan jiwa kita. Sambil-sambil sekejap nanti tentunya banyak informasi dan juga lagu-lagu yang akan terus menghiburkan anda. Kita ada 5 minutes dengan lagunya Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh, Nadi Kota KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami menerusi KLFM. Ini baru KL 1.35 minit tengah hari. Untuk waktu ini, semua cerita tentang bola, makan bola.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi-pagi ni selalunya kan orang dalam kereta biasa apa perkara yang orang kalau duduk dalam kereta jam-jam orang buat apa selalu Dayang?
2: Kalau tanya Dayang, Dayang akan menyanyilah bersama dengan lagu-lagu kita dengar di radio.
1: Bagus. Sebab kat Rentak Pagi KL kita ada bilik karaoke 972. Mungkin nanti dalam perjalanan tu masih lagi dalam kereta. Betul. Boleh layan lagu-lagu bersama dengan kami di Rentak Pagi KL.
2: Macam kalau kita nak sambut birthday pun, kalau kita makan lepas tu sambil video call dengan mak ayah ataupun anak-anak kita pun boleh. Makan bersama-sama secara virtual kan.
1: Hembus lilin virtual pun boleh. Tak ada masalah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

KL FM, ini baru KL. Sudah pun pukul 2.20 minit tengah hari untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tadi dah berakhir dah untuk 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express bermula 1.45 minit tengah hari tadi. Dan saya Ashila Ashura akan terus menemani anda sampai pukul 4 petang nanti menerusi Nadi Kota KL. Ada jugalah yang bertanya kan dekat kami ni, ha, yang bekerja yang ke udara waktu-waktu macam ni, tak ada ke rasa mengantuk ke, rasa nak tertidur ke? Ha, ada. Kita ni kan manusia biasa kan. Ha, lagi-lagi kalau kita dah makan tengah hari tadi, lepas tu mulalah mata kita mengantuk. Sebab bila kita makan tengah hari ini, pemakanan kita tu mempengaruhi kita lah. Tak kisahlah kami yang sedang ke udara ke, atau anda yang sedang bekerja ke, atau ada apa-apa yang perlu anda lakukan. Cabaran utama adalah mengatasi rasa mengantuk. Kalau kita makan contohnya yang bersantan ke, makan nasi ke, sebab nasi ni kandungan gulanya agak tinggi juga. Lepas tu kita makan berat lah, contohnya makan makanan contoh lemak cili api, telur itik ataupun ayam masak tempoyak, itu kan berat. Jadi bila kita mula bekerja pukul 2 tu dah masuk pejabat, rasa mengantuk tu tak dapat kita nak elak. Kalau ngantuk sangat-sangat-sangat tu, boleh je tidur dalam 10 minit. Lepas tu segar balik kan. Jadi itulah dia tentunya menerusi KL FM, ini baru KL. Sekejap nanti kita nak cerita tentang bola. Banyak lagi lah mengenai hal dunia ini yang berlaku dalam negara kita, juga luar negara. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Cikgu Mira, Oh Sayangku, daripada Exis, Kapal Terbang Kertas, juga Alejandro, ini dia Lady Gaga, untuk anda menerusi Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu adalah lagu daripada Masdo, baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Miss Flower Learns to Twist. Menerusi nadi kota KL, ini baru KL 2.37 minit petang untuk waktu ini. Kepada anda yang sambut hari istimewa hari ini, mungkin anda sambut hari lahir ke, ulang tahun perkahwinan ke, atau hari ini merupakan tahun yang ke-20 anda bekerja dalam bidang anda, dalam kementerian anda, di tempat kerja anda, mungkin meraikan ulang tahun yang kedua anda bekerja. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ni kan agak sukar untuk kita mencari kerja. Jadi bila kita dah ada pekerjaan itu, jagalah dengan sebaik-baiknya kan. Bukan sahaja dalam kerja kita, kehidupan kita, semasa kita belajar, masalah ni memang akan ada. Janganlah bila ada masalah kita lari, ataupun bila diduga dengan ujian-ujian yang berat ketika kita melaksanakan tugas, kita terus nak berhenti kerja, kita terus nak tukar, tak nak lah aku, malas lah, banyak stres lah. Jangan macam tu kan. Sebab orang lain sememangnya sedang mencari pekerjaan tau. Jadi bila kita dah bekerja tu, jaga kerja kita baik-baik. Masalah sikit-sikit tu, alah tak apa, nanti selesailah. Begitu juga kalau kita tengah belajar kan, ada benda-benda yang kita tak dapat selesaikan, takkan kita nak tinggal je. Kita buat dulu sikit-sikit, lama-lama kita akan dapat selesaikan. Okay, kejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu Hindi, tentunya menerusi nadi kota KL, 2.45 minit petang nanti. Kita layan dulu. Kalau anda suka England, ini lagunya daripada Oasis, Wonderwall, untuk anda menerusi nadi kota KL. Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

Itu dah lagu sebelum dan sesudah daripada Senario. Baru saja menghiburkan anda tepat pukul 3 petang menerusi KLFM. Ini baru KL. Biasalah tu kan. Sebelum dapat lain cerita. Dah dapat, wui, dia punya cerita lagi lah lain. Okay? Terima kasih antara semua yang mendengar kami menerusi frekuensi sampai 7.2 ataupun menggunakan aplikasi RTM Klik. Mungkin anda berada sekarang ini di luar Kuala Lumpur, anda ada di Sabah, di mana tu bah? Atau juga anda ada di negeri Pahang, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Perak, di mana juga boleh mendengar KLFM ini baru KL. Okey, ada yang katanya bosan 2 hari tak ada bola ni, selalu tidur tak tentu kan. Jadi bila masa tu dah bertukar, walaupun tak ada bola untuk 2 hari ni, tetap juga tak boleh nak tidur. Okey, dan ramai yang meletakkan gol untuk pasukan-pasukan yang disukai, pasukan yang diminati, dan debaran kasut emas Piala Dunia 2026 juga dah menghampiri peringkat akhir, dan saingan merebut anugerah kasut emas menjelang aksi separuh akhir ni dia jadi semakin sengit dan juga agak mendebarkan lah. Jadi mungkin ada antara anda tengah duk pikir-pikir, duk fikir-fikir siapakah pemilik kasut emas Piala Dunia 2026, Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe, kedua-duanya terikat kukuh di tangga teratas dengan 8 gol menerusi 6 perlawanan. Erling Haaland berada di kedudukan kedua dengan 7 gol daripada 5 perlawanan, namun rekod elitnya terhenti selepas Norway tersingkil awal. Manakala Jude Bellingham dan juga Harry Kane, dua bintang England ini mengekori rapat dengan masing-masing mencetak 6 gol, menjadikan mereka ancaman besar yang mampu merampas tahta. Jadi semuanya memainkan peranan dan faktor penentu gelaran, iaitu dengan baki sehingga 2 perlawanan lagi untuk pasukan yang masih bertanding, kesemua pemain ini berpotensi untuk menjaringkan gol bagi pasukan masing-masing. Jadi sama-samalah kita tunggu bagaimanakah ceritanya, bagaimanakah rupanya. Jom kita layan lagu ini daripada Crystal dengan lagunya bertajuk Seragam Hitam. Tentunya bersama-sama kami, KLFM, ini baru KL.

Balls. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Baik, cipu lama senyap untuk kita kongsikan dengan anda. Cerita apa hari ini kita nak kongsikan? Tentunya 3.21 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Mungkin ada antara anda yang pernah mendengar berkenaan dengan buku pink. Buku pink ini adalah buku rekod kesihatan ibu yang sedang mengandung lah Ada antara kita yang mendengar ni dah ada banyak buku pink tahu. Ada 7, ada 4, ada 1. Ada yang bakal memakai ataupun menggunakan buku rekod kesihatan ibu, iaitu buku pink. Buku pink ni ibarat macam kad pengenalan lah, ataupun pentingnya tu seperti surat beranak kita, mengandungi pelbagai maklumat ataupun info yang penting bagi seorang ibu yang mengandung. Dan sebenarnya buku pink ini mungkin para suami tak pernah tengok pun isi buku pink tu kan. Punyalah orang rumahnya mengandung banyak kali tapi tak pernah pun lah duk selak-selak apalah yang ditulis oleh nurse kita ataupun jururawat kita dalam buku tu kan. Sebabnya buku pink ini adalah rekod lengkap perjalanan seorang ibu dan juga bayi tu dari awal kehamilan sampailah selepas bersalin. Dekat dalam buku tu pula ada keputusan darah, tekanan darah, perkembangan bayi kita tu. Lepas tu sejarah penyakit, kok-kok adalah penyakit yang kita alami ataupun baby kita tu, alahan, ubat, rawatan dan juga tahap risiko kehamilan seorang ibu. Ditulis dalam buku pink itu sangat terperinci. Bila ada temu janji je, kita akan bawa buku pink. Nanti doktor akan semak dan tengoklah yang lepas-lepas tu apa masalah kan. Dan dalam kecemasan, buku pink ini kiranya boleh mewakili kita bagi pihak ibu lah. Okay. Dan ia membantu petugas sebenarnya mengetahui usia kandungan kita, kumpulan darah, sejarah kelahiran, lepas tu ubat-ubatan ataupun risiko penting tanpa perlu bermula dari mula. Maknanya kita tengok balik buku pink itu, kerana buku pink ini sangatlah sulit. Dokumen yang kita tidak boleh kongsikan sembarangan dengan orang. Memang kalau kita ada, kita kena jaga elok-elok, kerana dalam buku pink itu mengandungi identiti kita, alamat, sejarah keguguran, keputusan ujian, penyakit dan juga maklumat keluarga kita. Jadi jangan suka-suka hati kita nak bagi orang lain baca ataupun nak memuat naik gambar tanpa tutup maklumat sensitif. Jadinya kalau selepas kita bersalin ataupun orang rumah kita ke ataupun ada ahli keluarga kita yang dah selamat bersalin ni, buku tu jangan terus buang. Kita simpan sebagai rekod kesihatan untuk kehamilan seterusnya. Kalau kulit tu dah terkoyak ke pudar, kita jangan risau. Maklumat kita masih lagi tersimpan di hospital yang kita buat pemeriksaan. Ini bukan apa. Kita cerita tentang buku pink ni sebab 2-3 hari ataupun minggu lepas adalah kisah berkenaan dengan buku pink kan. Ada orang suka-suka hati nak minta buku pink, nak menunjukkan bukti bahawa kita ini mengandung ataupun tidak. Tak boleh jangan sesuka hati. Jadi itu dia cerita apa hari ini. Selepas ini kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Shira Aziz dan juga ini dia untuk anda, Pearl Jam, menerusi Nadi Kata KL. Ini baru KL.

0: RTM. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

Itu adalah lagu daripada Amir Marsdi. Baru anda dengar dengan lagunya bertajuk Asmara. 3.35 minit petang untuk waktu ini. Saya nak maklumkan jugalah, nak kongsikan berkenaan dengan cuaca yang dijangkakan akan berlaku pada petang ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di 8 negeri sehingga pukul 6 petang ini. Dan menurut kenyataan Met Malaysia, beberapa negeri iaitu di Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak dan juga Sabah dijangka akan alami hujan untuk waktu ini. Jadi itu dia peringatan untuk kita bersama, dan bagi anda yang terlibatlah untuk kawasan-kawasan ataupun negeri yang dinyatakan, dinasihatkan untuk berwaspada dengan perubahan cuaca yang mendadak ini secara tiba-tiba, untuk memastikan keselamatan diri kita serta keluarga kita terjamin. Dan kalau kita dalam perjalanan nak balik ke rumah ke, atau nak ambil anak ke, atau ke mana-mana destinasi, tengah bawa kenderaan tu tiba-tiba hujan lebat sangat kan, ada antara kita kalau hujan terlalu lebat, kita tak boleh nak nampak jalan raya, mata kita agak kabur dengan hujan yang turun. Jadi jangan bawa laju-laju. Masa inilah mungkin anda boleh menggunakan lampu ataupun signal yang memberi peringatan kepada kenderaan di belakang bahawa anda ada di depan. Kita takut yang depan pun tak nampak, yang belakang pun tak nampak. Jangan bawa laju-laju. Kita relax, santai. Tak ada apa kita nak kejar kan. Yang penting

kita selamat tiba ke destinasi. Okey, selepas ini nak berhibur, kita ada lagu daripada John Legend juga. Ini dia Awi Rafael bersama dengan Kakak dengan lagunya Ada Jalannya, menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

Itu dah lagu Kopi Dangdut daripada Eddie Fahrenheit. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Lebih kurang 10 minit lagi ke pukul 4 petang. Semoga anda bersemangat. Jangan lemah lenglai. Hidup kita kena teruskan walaupun kita nak tunggu waktu balik hari ni. Tadi datang awal kan 7.30 pagi. Jadi bolehlah kita keluar berjabat pukul 4.30 petang. Lepas tu bukan boleh balik terus. Kena singgah situ, singgah sini kan. Nak-nak pula kena beli barang dapur, barang basah dan sebagainya. Tak apa. Yang penting masa anda dalam kenderaan tu tak kisahlah lori ke, bas ke, kereta ke, apa saja kenderaan anda. Anda tune lah kami KLFM, ini baru KL. Sekejap nanti rakan tugas Mimi Wala akan temani anda menerusi KL-KL Kenangan Lalu Kuala Lumpur bermula 4 petang sampai pukul 8 malam. Jadi saya nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari esok menerusi Hai Hai KL 10 pagi sampai 1 tengah hari. Sambutlah salam sayang daripada saya Ashila Ashura, tentunya menerusi KLFM, ini baru KL.

Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Engkau Bagaikan Permata, lagu yang dirakamkan pada tahun 1999. Baru saja berlalu membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih Ashila Ashura yang dah pun berlalu temankan anda untuk menadi kota KL. Dan terima kasih juga lah kerana berlaluan kepada saya, Hamimah Haji Mak Yusof. Ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Macam semalam boleh pilih lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Kita akan susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur ini. Dan untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang nanti. Berhibur bersama Azlina Aziz dengan Cahaya. Juga kita ada satu lagu Hindustan bakal menyusul dengan Mere Mehbub Mere Sanam. Dan lagu ini persembahan Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi-pagi ni selalunya kan orang dalam kereta biasa apa perkara yang orang kalau duduk dalam kereta jam-jam orang buat apa selalu Dayang?
2: Kalau tanya Dayang, Dayang akan menyanyilah bersama dengan lagu-lagu kita dengar di radio.
1: Bagus. Sebab kat Rentak Pagi KL kita ada bilik karaoke 972. Mungkin nanti dalam perjalanan tu masih lagi dalam kereta. Betul. Boleh layan lagu-lagu bersama dengan kami di Rentak Pagi KL.
2: Macam kalau kita nak sambut birthday pun, kalau kita makan lepas tu sambil video call dengan mak ayah ataupun anak-anak kita pun boleh. Makan bersama-sama secara virtual kan.
1: Hembus lilin virtual pun boleh. Tak ada masalah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Lapor masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Dan hari ini 14 Julai 2026, saya nak ucapkan selamat hari lahir untuk sifu saya, cikgu saya, seorang penyampai radio KLFM dulu, Kak Posh. Selamat hari lahir, semoga panjang umur, tambah-tambah rezeki, sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Kita doakan moga sentiasa bahagia dan sentiasa ceria di mana juga dia berada, kan? Okey, kita doakan sama-sama, okey? Baik, pukul 5 petang kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan bersama dengan 3 buah lagu artis legend kita untuk petang ini. Seorang artis wanita dari seberang. Okey, boleh dah teka dah siapa dah artisnya. Tapi dengarkan dulu lagu ini, persembahan Haja Ella dengan Rama-Rama, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, jam yang kedua Kenangan Lalu Kuala Lumpur, hari Selasa 14 Julai 2026. Bersama dengan saya Mimi Walai, yang akan terus temankan anda sampai pukul 8 malam nanti untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Okay? Baik, artis legend petang ini seorang penyanyi, pelakon dan juga penari dari Indonesia. Beliau dikenali menerusi sinetron Pernikahan Dini pada tahun 2001 hingga 2003 yang ditayangkan di RCTI. Kalau orang Indonesia sebutlah. Beliau berlakon sebagai seorang gadis remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMA dan hamil di luar nikah. Selain itu, beliau sendiri yang menyanyikan lagu tema sinetron dengan judul sama. Beliau merupakan selebriti terkaya di Indonesia dengan nilai pendapatan kasar sebanyak $16 juta US. Dengan kejayaan ini, beliau berjaya menjadi salah seorang artis yang ternama dan memenangi pelbagai penghargaan hasil dari bakat lakonannya. Dengan kejayaannya dalam drama bersiri, beliau juga juga penyanyi cilik ini sering mengisi runut bunyi drama bersirinya dan akhirnya menghasilkan album dewasa pertamanya And The Story Goes pada tahun 2003. Albumnya mendapat sambutan hangat oleh pendengar dan melambungkan namanya dalam industri hiburan Indonesia. Pada 10 Disember 2005, beliau melancarkan album keduanya WhatsApp pada 2005. Single pertama berjudul Bukan Milikmu Lagi. Pada albumnya yang terbaru ni, Agnes ataupun beliau ini berduet dengan Keith Martin. Dah terlajak sebut dah . Beliau yang saya maksudkan, Agnes Monica Muljoto, lahir pada 1 Julai 1986. Kita akan dengarkan 3 buah lagu Agnes Monica. Lagu yang dia beri judul Teruskanlah, juga Tak Ada Logika, dan juga lagu ini yang diberi judul B.

0: Artis Legend KLKL.
1: Ya, Artis Legend KLKL kita untuk petang ini, Agnes Monica. Dah kita dengarkan 3 buah lagu persembahan Agnes. Dan apapun, sebelum kita berinjak ke program yang seterusnya ni, ada beberapa laporan trafik yang ingin saya sampaikan ni. Di Southville City ada berlaku sedikit kesakan, dari Southville City ke Putra Mahkota ada kerja-kerja pembaikan jalan di lorong sebelah kiri di kilometer 291.6. Okay. Antara lain juga di Klang Valley, belum ada lagi laporan insiden yang menyebabkan kesakan luar biasa berlaku. Walau bagaimanapun, anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Menghampiri pukul 5.30 minit petang, masanya untuk kita bersama dalam Biz On Air. Hari ini kita bersama dengan Puan Nur Hafiza binti Muhammad Khairi, seorang pengusaha Our Optometrist Vision Care. Jaga mata, jelaskan dunia. Hari ini cakap pasal mata ni, kalau kita nak bertanya dengan Puan Nur Hafiza ni kan, Our Optometrist Vision Care ni diasaskan oleh 3 wanita profesional dalam bidang optometri. Mungkin boleh Puan Nur Hafiza kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk menubuhkan pusat penjagaan mata yang diterajui oleh wanita ini.
3: Sebenarnya para pengasas Our Optometrist ini adalah sahabat dari zaman universiti lagi. Tercetusnya idea untuk menubuhkan Our Optometrist ini bermula semenjak tahun 2015, apabila kami mula berjinak-jinak dengan pemeriksaan mata bagi golongan gelandangan di kawasan Chow Kek. Di sana kami dapat melihat bahawa penglihatan yang jelas dapat mengubah hidup seseorang. Jadi kami bertekad untuk menubuhkan sebuah pusat penjagaan kesihatan mata yang dapat berkhidmat kepada semua golongan dan dapat meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan khususnya.
1: Baik, kita akan terus bersama dengan Puan Nur Hafiza dalam Biz On Air. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Don Ryan. Nakkan lagu persembahan Eva dengan Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight.

Persembahan Gingerbread dengan Kau Ku Rindukan. Lagu ini dipilih oleh Tok Da Superstar menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Masih lagi bersama dengan Puan Nur Hafiza Muhammad Khairi bercakap tentang perniagaannya Our Optometrist Vision Care. Masalah rabun dalam kalangan kanak-kanak dan juga penggunaan gadget yang semakin tinggi menjadi kebimbangan ramai ibu bapa kita sekarang kan. Apakah tanda-tanda awal yang perlu diberi perhatian dan bagaimana peranan pemeriksaan mata berkala dapat membantu?

0: membantu keadaan ini?
1: Antara tanda-tanda awal yang perlu diberi perhatian oleh para ibu bapa ialah apabila anak yang pertama kerap mengecilkan mata ketika membaca, yang kedua apabila mereka kerap menonton skrin atau membaca buku dari jarak dekat, yang ketiga apabila mereka kerap mengadu sakit kepala ataupun kerap menggosok mata, dan yang seterusnya apabila mereka menunjukkan perubahan tingkah laku yang kadang-kadang mereka fras tak dapat bermain atau melakukan sesuatu aktiviti dengan baik. Ini adalah kerana mereka mengalami masalah penglihatan sebenarnya. Jadi sekiranya tidak dirawat, masalah penglihatan ini boleh menyebabkan kelewatan dalam perkembangan motor, deria dan sosial mereka. Jadi mereka akan sukar untuk belajar di sekolah. Ini juga boleh membawa kepada kehilangan penglihatan yang kekal atau kita panggil amblyopia atau lazy eyes. Jadi pemeriksaan mata berkala memang perlu dilakukan sejak dari anak lahir hingga ke peringkat remaja, kerana kesannya mungkin tidak dirasai pada hari ini tetapi akan memberi impak yang besar kepada mereka dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang jika tidak dirawat dari awal.
0: Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Nur Hafiza, berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Azimah dari Gombak. Nakkan lagu ini persembahan Nur Kumalasari dengan Hati Seorang Kekasih, lagu yang dirakamkan pada tahun 1982, ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Biz On Air.

0: lagu ciptaan Dato' Manan dengan lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Persembahan Dato' Francisca Peter dengan Aku Kehilanganmu, lagu yang dirakamkan pada tahun 1986 ini merupakan pilihan Kak Nurmi menerusi live di Talk KLFM Official. Terima kasih hadir, bantu saya tapping screen, sampailah kita end live nanti, okay? Baik, masih lagi bersama dengan Puan Nur Hafiza untuk perniagaannya Award Optometrist Vision Care. Sebelum kita akhiri sesi ni Puan, mungkin boleh Puan Nur Hafiza kongsikan di mana lokasi Our Optometrist Vision Care ni dan juga perkhidmatan yang ditawarkan dan bagaimana pendengar boleh membuat temu janji ataupun mendapatkan maklumat lanjut tentang Our Optometrist Vision Care ni.
1: Our Optometrist, kita ada dua branch. Yang pertama yang terletak di Seksyen 5, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, dan satu lagi dalam Klinik Pakar Kesihatan USIM di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. Jadi antara perkhidmatan yang Our Optometrist tawarkan, yang pertama, kita ada pemeriksaan mata menyeluruh dari permukaan depan mata hingga saluran darah belakang mata. Yang kedua, ada pemeriksaan mata juling atau mata malas. Yang ketiga, kita juga ada screening bagi penyakit mata seperti glaukoma, katarak, keratokonus. Yang keempat, kita ada pemasangan kanta sentuh khas, iaitu kita panggil special contact lens. Yang kelima, kita ada pengurusan rabun jauh, di mana anak-anak kita sekarang kebanyakannya adalah rabun jauh lah, dia myopia. Iaitu pengurusan rabun jauh ni melalui kanta myopia control, kanta khas Ortho-K dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk dapatkan perkhidmatan-perkhidmatan kita yang disebutkan tadi, boleh WhatsApp Our Optometrist di talian 010-238-4904 atau boleh DM saja kita di Instagram atau Facebook. Nama kita adalah Our Optometrist Vision Care.
0: Baik, terima kasih Puan Nur Hafiza binti Muhammad Khairi sudi berkongsikan perniagaan beliau. Untuk anda yang mungkin ada perniagaan yang anda ingin wararkan menerusi KLFM, anda perlukan hantar butirannya menerusi email kami di info@klfm.gmail.com. Okay? Baik, teruskan pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Kita ada Gwen Stefani dengan Winding Up, juga lagu yang telah pun dipilih oleh Haji Din Tahir. Nakkan lagu Bumi Putra Rockers dengan Seribu Tahun Takkan Mungkin, dan juga kita ada lagu daripada Persembahan Amelina dengan Di Dadaku Ada Kamu. Semuanya sebentar lagi menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

Gol yang memecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS, persembahan Kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Lagu ni dipilih oleh Syah Putri dari Perak menerusi nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972. 6.13 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Masanya untuk kita dengarkan Gol Dunia RTM. Piala Dunia 2026 kini tinggal 4 pasukan saja, Perancis, Spanyol, England dan juga Argentina. Menariknya keempat-empat pasukan ini pernah bergelar juara dunia. Argentina hadir dengan 3 gelaran, Perancis 2, England dan Spanyol masing-masing 1. Kalau dicampurkan 7 trofi Piala Dunia berada dalam sejarah 4 semifinalis kita kali ini. Jadi di peringkat separuh akhir kita dah tak ada lagi istilah pasukan belasahan yang tinggal semuanya tahu bagaimana rasanya menjadi juara dunia. Jadi tumpuan tentunya kepada Argentina, mereka hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan selepas menjulang trofi di Qatar 4 tahun lalu. Persoalannya, mampukah Argentina mempertahankan kejuaraan? Sebab dalam sejarah Piala Dunia kali terakhir sebuah negara berjaya menjadi juara 2 edisi berturut-turut ialah Brazil pada 1958 dan 1962. Maknanya dah lebih 6 dekad dunia menunggu untuk melihat kejayaan back-to-back berlaku sekali lagi. Bagi England pula, Piala Dunia 2026 membawa satu angka yang cukup besar, 60 tahun. Kali terakhir, Three Lions menjulang Piala Dunia pada tahun 1966. 6 dekad menunggu dan kini England hanya 2 kemenangan sahaja lagi daripada mengulangi sejarah. Sebab tu bila England mara jauh, 3 perkataan keramat akan mula kedengaran semula. It's coming home. Kalau bercakap tentang konsistensi di pentas Piala Dunia moden, sukar untuk mengenepikan Perancis. Juara pada 1998, kembali ke final pada 2006, juara sekali lagi pada 2018 dan naib juara pada 2022. Sekarang mereka berada di separuh akhir Piala Dunia 2026. Jadi persoalannya, adakah kita sedang menyaksikan satu lagi era dominasi Les Blues dalam bola sepak dunia? Spanyol pula pernah berada di puncak dunia pada tahun 2010. Ketika tu nama seperti Xavi, Iniesta dan juga Iker Casillas menjadi tulang belakang La Roja. 16 tahun kemudian, Spanyol kembali ke separuh akhir dengan generasi yang berbeza. Persoalannya sekarang, mampukah generasi baru La Roja mencipta sejarah mereka sendiri dan membawa pulang trofi dunia kedua? Apapun, kita tunggulah nanti kan. Dan apapun, kita berhibur dengan lagu yang menjadi tema FIFA 2022 di Qatar, Tukutaka. Dan selepas ini berhibur bersama lagu yang telah pun dipilih oleh Abang Majai, Berdendang Dalam Tangisan. Dan juga Makno EPE, Nak Lagu UK's Kekasihku di Menara.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri, persembahan UKS dengan kekasihku di Menara. Lagu ni dipilih oleh Makno EPE menerusi live TikTok KLFM official. Dah pun 291,000 likes. Terima kasih banyak-banyak. 30 mata memandang. Kejap lagi tersebutkan namanya satu persatu. Kita nak settlekan gol dunia RTM dululah eh. Kalau kita tengok empat semifinalis ni memang penuh nama besar. Argentina dengan Lionel Messi, Perancis dengan Kylian Mbappe, England ada Jude Bellingham dan juga Harry Kane, Spanyol ada Lamine Yamal. Empat negara, empat identiti bola sepak dan juga barisan bintang yang mampu mengubah perlawanan hanya dengan satu sentuhan. Di separuh akhir, kadang-kadang bukan siapa yang paling banyak menguasai bola yang menang, tapi siapa yang mampu menghasilkan satu detik magic. Satu lagi perkara menarik, pertembungan generasi. Kita ada pemain berpengalaman yang dah melalui pelbagai tekanan Piala Dunia, dan dalam masa yang sama muncul generasi muda yang langsung tak takut dengan pentas besar. Di sinilah kita akan lihat adakah pengalaman menjadi senjata utama ataupun tenaga dan keberanian pemain muda pula yang membawa pasukan ke final. Kalau anda hanya boleh pilih dua pasukan untuk berada di final Piala Dunia 2026, siapa pilihan anda? Perancis ke, Spanyol ke, England ke ataupun Argentina? Dan satu lagi soalan panas, adakah Argentina mampu mempertahankan gelaran atau kita bakal mendapat juara dunia yang baru untuk edisi 2026? Jeng jeng jeng, kita nantikan pagi nanti dan juga pagi esok. Macam tu eh. Baik, kita ada Aerosmith dengan I Don't Want To Miss A Thing. Lagu ni dipilih oleh Usamah dari Setapak. Juga kita ada Spider dengan Kasih Latifah. Dan juga lagu ini persembahan Datuk Nora dengan Debaran. Berdebar kita tau. Berdebar kita. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Joshua.
1: Farah Wahidah dan juga Hani dengan Tanpamu. Kalau merindui Farah Wahidah ni, bolehlah tengok live TikTok Farah Wahidah. Saya baru tonton live Farah Wahidah malam tadi. Dapat juga bertanya khabar. Lama dah tak dengar cerita artis bersuara merdu ini kan. Apa-apa kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang berada di live TikTok. Bantu saya tapping screen ni, genapkan 350. Kita ada Zana KDPJ, Delanai 90, Teha Yusof, Farah Senik, Mawa, Encik Senyap, Papa Americano, Marina, Johnny J. Juga ada Abang Mantoy di Mantoya, Mak Nur EPE, Abang Majai, Nur Aslina 15, Kak Normi, Nida Iris, Ipoh Mali, juga ada Azab Abdul Wahid, Sabah For All, entah. Kak Jamila Mat, juga Mazatul Irda, Azli 72, Ma Ilisma 76, Sesuap 2, Boril Mat. Juga ada Farida Muhammad Zubir, Cik Na, Anggerik Desa, Pailan Bronco. Juga ada Soleha Samion Suhun, Awani, Adi 79. Terima kasih hadir bantu saya tapping screen. Sampailah kita end live nanti, okey? Baik, apapun, terima kasih. Kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Sixpence, Nanda Richard dengan Kiss Me. Juga kita ada Exist dengan Jasnita. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persemah Siti Sarah Raisuddin dengan Ku Teruskan.

Datuk Aisyah. Balik kerja jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Lagu ciptaan sepenuhnya Mukhlis Noor, persembahan Datuk Sheila Majid dengan Di Dalam Emosi Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jangan terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 14 Julai 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Dan ini ingatan kepada anda ya, jangan tinggalkan barang-barang ini dalam kereta ketika cuaca panas. Antaranya pemerti api, semburan aerosol, power bank, peranti elektronik seperti tab, telefon dan sebagainya, ubat-ubatan dan juga minyak wangi, kerana suhu kereta boleh meningkat sehingga 70 darjah Celsius atau lebih yang boleh memungkinkan kebakaran dalam kereta tersebut, okey? Kerana ada bahan-bahan tersebut. Apapun, kita sama-sama ingat mengingati antara satu sama lain, okey? Baik, menantikan waktu azan maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam nanti, berhibur bersama Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Juga kita ada Spin dan juga Siti Nordiana dengan Memori Berkasih. Bakal menyusul juga Screen dengan Bila Cinta Didusta dan juga lagu ini persembahan Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Labila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Telah pun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.30 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.45 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Saya Mimi Wala. Teman ke anda sampai pukul 8 malam nanti dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya pada hari Selasa ini 14 Julai 2026. Selepas pukul 8 malam nanti anda akan bersama dengan rakan saya. Siapa dia? Tunggu suaranya sebentar lagi. Dia akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti untuk Neon KL. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis untuk Kenang Lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada persembahan Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Juga bakal menyusul Innuendo dengan Belayan Jiwa, Black Rose dengan Tetap Menanti, juga Chris Dayanti dan juga Ajay dengan Hati Ini Telah Dilukai. Dan juga lagu ini persembahan Tan Sri Piramli dan Puan Sri Saloma. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Saya Salamia Hassan.
1: Dan saya Atilia.
0: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karok sampai depan pintu rumah.

0: inilah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL.
1: Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

Ya, lagu persembahan Erni Zakri dan juga Govinda bertajuk Hal Hebat telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.01 minit malam. Baik, ini ada perkongsian untuk hari esok daripada jangkaan cuaca Map Malaysia. Di sekitar Kuala Lumpur, hari esok, Rabu 15 hari bulan 7 2026, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau kita ikut jangkaan cuaca Map Malaysia juga, di sebelah petang esok akan terjadi ribut petir ini. Jadi sebelah petang ni biasalah kan, kadang-kadang kita ada hujan yang sekejap, ada tempat hujan yang lama. Sebab dekat sekitar Kuala Lumpur ni hujan-hujan tompok tu biasalah. Tapi apapun, anda yang mana menunggang motosikal tu, sediakanlah baju hujan anda, sediakanlah perkakas-perkakas ataupun anda punya barangan kelengkapan untuk keselamatan hujan. Dan juga yang yang memandu kenderaan kereta, berhati-hatilah juga, janganlah memandu dalam keadaan laju hujan-hujan tu. Jangan lupa juga untuk buka lampu anda, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Hil Husaini dan juga Nadira bertajuk Peluk, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

0: Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.34 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok kalau FM official sekarang ni juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua juga. Okay, baik, kita nak berkongsi dengan anda ni merupakan curahan hati yang terakhir untuk malam ini, untuk segmen curahan hati ataupun curhat KLFM. Jadi kita ada daripada pendengar kita yang menghantar ringkasan voice ataupun voice note. Jadi jomlah sama-sama kita mendengarkan pendengar kita yang bernama Syafiqah ini, apa yang dia ingin luahkan bersama-sama kita. Okay, jom.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Alif dan pendengar KLFM. Cinta ini tulus namun takdir tidak pernah menjanjikan pemilikan. Ketika bumi tidak lagi mampu berputar dan malam hilangnya cahaya, jiwaku tetap bersumpah untuk setia. Kerana tanpamu di sisi, seluruh nyawa ini hanyalah jasad yang sunyi tanpa erti.
0: Ya, itu luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah yang tentang cinta dan juga setia. Dan sebab saya tahu juga kenapa Syafiqah ini berkongsikan kata-kata begini, sebab lagu permintaan dia juga ingin dengarkan lagu daripada Naim Daniel bertajuk Sumpah. Jadi memang ada kena-mengena dia punya penulisan luahan dan juga lagu yang dia ingin dengar. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Naim Daniel bertajuk Sumpah. Mesti Nian KL, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: KL FM.
1: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
2: Ini baru KL.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini Pagi KL.
2: DJ Fas.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini 15 Julai 2026 bertemankan saya Kulden dan juga Epi Syafiq.
4: Dan Kak Bila yang digelarkan sebagai Kupi apapun, Kak Bidi KLFM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Zuhur di Kuala Lumpur 1.22 minit tengah hari, Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.30 minit malam dan juga Isyak 8.45 minit malam.
3: Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Kepada anda yang nak pergi kerja ni, berhati-hati di jalan raya. Dan pagi ni sebenarnya kan menarik, tim kegemaran saya dua.
4: Oh, dua?
3: Ya, Spain dua.
4: Spain dua
3: Lawan dahsyat, dengan dahsyat, France dahsyat. Kosong.
4: Oh, itulah kan. Tak apa, kita sama-sama tim. Yang pastinya jersey kita masih lagi boleh dipakai.
3: Ya, betul
4: ni. Dan juga kepada peminat-peminat France, jangan risau, mereka telah pun melakukan terbaik. Rezeki tak memihak kepada mereka lah.
3: Jadi selepas ini agaknya France agaknya Spain akan bertemu dengan siapa?
4: Spain lepas ni England dan juga apa lagi satu? Argentina. Saya rasa England lah.
3: Spain dengan England. Mungkinlah. Dan sementara saja lagi kita akan kongsikan banyak info-info yang terkini. Dan Kulian akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best. Dan sekarang ini, sebelum kita nak ke topik yang seterusnya, kita berhibur dulu dengan lagu Amir Jahari dengan tajuk dia Aku Juga Manusia.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ambil tahu.
1: Baiklah, selamat datang 22 minit pagi. Ini adalah Rentak Pagi KL dan kita sudah pun memasuki ke ruangan Ambil Tahu. Hari ini kita nak bercerita mengenai saya selalu kena macam ni.
2: Kenapa?
1: Sejak saya bekerja gawat ni, saya selalu naik darah, jantung pun berdegup laju.
2: Kenapa ya? Selalu orang kata berdegup laju tu sebab ada perasaan sayang. Tapi kalau marah pun berdegup laju juga.
1: Berdegup laju juga. Dia membuatkan jantung ni berdegup-degup. Lepas tu kadang jantung ni rasa macam berat lah.
2: Tapi kalau orang muda ataupun orang yang dah berusia kan, bila kita punya jantung ni berdegup laju, apa tanda-tandanya? Dia macam tanda-tanda tu macam masalah untuk kita ke, ataupun sekadar berdegup-degup jantung ke, ke macam mana?
1: Oh, awak nyanyi tadi tu. Okey, dan pastinya ramai yang sangka serangan jantung hanya datang sebagai sakit dada yang kuat. Tetapi hakikatnya gejala boleh berbeza antara lelaki dan wanita. Lelaki lebih kerap mengalami sakit dada yang jelas, manakala wanita pula boleh mengalami gejala yang lebih sukar dikenali sebagai ataupun cepat letih, loya, sesak nafas ataupun sakit di rahang ataupun belakang.
2: Itu antara tanda-tanda yang akan membuktikan yang kita ni carry sakit jantung lah.
1: Ada juga, tak ada lain lah. Contohnya sakit tekanan ataupun ketidaksesuaian di dada. Lepas tu sesak nafas, tiba-tiba kita berpeluh sejuk, pening ataupun hampir pingsan. Juga sakit yang menjalar ke lengan, bahu, leher, rahang ataupun belakang, juga cepat letih secara tiba-tiba.
2: Jadi kalau kita ada simptom-simptom macam ni, kita kena pergi klinik untuk cek kesihatan kita dalam fasa-fasa yang awal lah.
1: Tak juga, jumpa orang tersayang pun boleh juga.
2: Tak boleh juga.
1: Tak boleh juga.
2: Dan kalau sakit jantung, takkan nak jumpa orang tersayang. Orang tersayang boleh mereda kan?
1: Ya ke? Kalau jumpa orang tersayang lagi berdegup laju lah jantung kita kan?
2: Lagi takut.
1: Dan juga jangan tunggu sehingga sakit jadi terlalu teruk. Jika gejala berlanjutan lebih daripada beberapa minit, datang ketika berehat ataupun disertai sesak nafas, pingsan ataupun berpeluh sejuk, dapatkan rawatan kecemasan dengan segera. Dan pastinya mengenali tanda awal boleh menyelamatkan nyawa. Jangan abaikan isyarat yang diberikan oleh tubuh.
2: Serangan jantung ni bukan sekadar menyerang warga emas, tapi dia boleh menyerang juga kita punya badan yang muda-muda ni tau. Bila kita terlalu banyak bekerja keras, tidur tak cukup dan kita tak jaga pemakanan, itu antara tanda-tanda yang boleh menyebabkan serangan jantung juga sebenarnya.
1: Betul. Dulu-dulu masa zaman-zaman tak ada benda sosial ni, penyakit-penyakit jantung ni tak berapa nak teruk sangat lah, terutamanya dalam kalangan orang muda.
2: Betul.
1: Bila ada benda sosial ni, lepas tu kita pula jenis yang nak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita akan jadi cepat tension. Cepat tension, lepas tu tiba-tiba kita panic attack lah apa semua, itu boleh menyebabkan serangan jantung lah.
2: Lagi satu kan, kalau kita dah penat bekerja, lepas tu kita balik rumah, tak cukup rehat, kita main juga telefon kan. Itu antara punca-punca juga sebenarnya. Kita perlukan rehat yang cukup.
1: Punca macam mana pula kalau perempuan? Contohlah kita sebagai lelaki, tiba-tiba kita balik, perempuan tu kita nak mesej ataupun kita tak nak mesej lah hari tu, perempuan tu mengajuk, kita nak rehat tau.
2: Ini semua nak salahkan wanita saja.
1: Yalah, kalau kita tak mesej kata awak macam itulah, itulah, dah lupakan saya lah. Tidur awak lagi penting, saya tak penting.
2: Jadi biarlah awak semua sakit je jantung tu sebab bebelan kami.
1: Okey, tak apalah. Nasib baiklah saya single ya.
2: Okey, nasib baik. Baik, itu dia Ambil Tahu kita pada pagi ini. Jadi kepada anda semua, insyaAllah pagi ni banyak info-info yang menarik yang kami nak kongsikan kepada anda. Tapi kita berhibur dulu dengan Elizabeth Tan dengan tajuk lagunya Rezeki.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini Ber KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang baru saja buka radio dengarkan kami di perjalanan anda di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan semoga perjalanan anda nak pergi tempat kerja awal pagi ni dipermudahkan. Janganlah racing tengah jalan raya, tengah kosong hari kan.
2: Ada yang racing pagi ni?
1: Ya, kalau saya racing lah.
2: Awak racing?
1: Ya, kita mengejar masa kan.
2: Mengejar masa. Saya pernah nampak tu awak buat motor tu dah macam lipas tau.
1: Lipas?
2: Dia macam ke kiri ke kanan, tiba-tiba hilang je.
1: Saya memang bercita-cita nak jadi pemain MotoGP.
2: Tapi pemain MotoGP tu bagus GP lah. Cuma biar kaki tu sampai. Saya risau bila awak berhenti je macam nak tumbang je motor tu.
1: Inilah kita punya kekurangan. Kalau tinggi 155. Nampak kecil tapi comel okey lah tu.
2: Boleh buat kicin lah. Baik, dan untuk waktu ni juga kami nak berkongsi mengenai ramalan ataupun tinjauan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ni. Pagi ni dijangka tiada hujan. Petang dijangka akan berlaku je ribut petir di beberapa tempat. Malam dijangka tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur adalah 25 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 33 darjah Celsius.
1: Ya, jadi kepada anda semua, rancang aktiviti anda sepatutnya pada pagi ini ialah kalau kita dah tahu waktu petang ni nak hujan ke, nak ribut ke, kita standby lah apa yang benda yang sepatutnya kan.
2: Dia tak salah kalau kita merancang dulu. Ya, betul. Walaupun segalanya Tuhan telah tentukan, yang penting kita kena sediakan payung sebelum hujan.
1: Betul. Saya setujulah dengan statement tu.
2: Betul lah. Contohlah kita nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, tetapi kita tak sediakan apa yang sepatutnya, nanti tiba-tiba kita jadi panik. Tiba-tiba kita jadi terkejut.
1: Betul. Jadi rancang sebaiknya lah. Jadi, dan selepas ini sebenarnya kita ada kopi bola pagi.
2: Okay.
1: Di mana kita nak kongsikan info-info yang terkini berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan Jofli Zot Ultimate dan juga Senawan dan juga Ali. Ada ramai penyanyi dekat video ni. Dekat lagu ni.
2: Ada video.
1: Lagu. Sang Saka Biru.
2: Alright, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Kumpula Pagi.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana terus layan kami menerusi frekuensi 97.2, bukan saja di radio, anda juga boleh dengarkan kami menerusi digital, RTM Click, muat terus saja aplikasi itu di telefon pintar anda. Pastinya betul-betul percuma.
2: Ya, betul. Bukan setakat boleh dengarkan radio saja, tapi sekarang ni anda boleh tonton bola sepak Piala Dunia 2026 melalui RTM Click. Betul-betul percuma. Di mana anda berada, anda masih boleh tonton dan dengarkan kami.
1: Okey, baik, untuk waktu ni, kalau anda terlepas hasil separuh akhir Piala Dunia pagi tadi, memang anda sangat rugi.
2: Ya, betul.
1: Sebab Sepanyol secara rasminya telah menempah tiket ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 di Stadium Dallas.
2: Ya, betul. Dan jika dilihat secara ringkasnya perlawanan awal pagi tadi, Sepanyol menang bukan sebab nasib, tapi sebab mereka sangat berdisiplin, dan gol penalti minit ke-22 oleh Mikel jelas merentap keyakinan Perancis. Situasi jadi makin lagi parah buat Les Blues bila tengok bila tonggak pertahanan William Saliba ni terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan pada minit ke-29.
1: Dan pada separuh masa kedua, Pedro Porro terus mematikan sisi ataupun sisa perjuangan Perancis dengan gol kedua pada minit ke-58 hasil hantaran kemas Dani Olmo.
2: Dan walaupun Perancis cuba bangkit dengan melakukan 14 cubaan gol, banyak tu, dan benteng Sepanyol kebal mempertahankan gawang mereka dari di bolosi.
1: Okey, dan walaupun Perancis membuat 14 percubaan di gawang gol, hanya 4 percubaan tepat, manakala 10 lagi tersasar.
2: Ya, dan Sepanyol melangkah ke perlawanan akhir dan bakal bertemu pemenang perlawanan separuh akhir yang akan berlangsung pada awal pagi esok, dan antaranya

0: Tak tahulah. Yang pastinya England menunjukkan kebangkitan. Betul. Sebelum ni England ni dia sampai pasukan 16 terbaik je. Selalunya lah. Lepas tu mereka akan tersingkir. Tapi kali ni perlawanan ataupun corak permainannya agak berbeza. Dan juga lebih kemas. Saya rasa England ada peluang lah.
1: Ada. Saya pun bila nampak permainan mereka ni sangat rancak. Pertahanan mereka pun susah untuk dibolosi.
0: Okay.
1: Bagi saya itu antara perform yang sangat bagus lah.
0: Perform
1: yang
0: sangat bagus. Siapa? England ke Argentina?
1: England.
0: Yeah. Okey, tak apa-apa, itu kita punya prediction pula . Apakah jangkaan anda sama kita nantikan? Dapat pun Perancis akan turun juga akan bermain untuk penentuan tempat ketiga pada hari Ahad 19 Julai pukul 5 pagi, dan juga Spanyol akan menentang antara England ataupun Argentina pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi.
1: Ya, jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tapi kalau ada pot-pot baik yang kita boleh tengok bola secara beramai-ramai, roger.
0: Kita boleh datang dekat sana. Okay? Tahu tak, Spain ada lagu.
1: Ada lagu macam mana?
0: Lagu dia macam ni, rindu, rindu.
1: Itu spoon.
0: Oh, dia spoon eh?
1: Awak jangan nak spoon-spoonkan saya.
0: Jangan spoon-spoonkan. Lain eh? Spain dengan spoon lain eh?
1: Lain.
0: Baru nak kerokis dah sama lah.
1: Tapi boleh juga.
0: Boleh juga eh?
1: Rindu.
0: Tak jadi rindu lah.
1: Tak jadi rindu. Ya, tak bagi KL.
0: Jadi baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan imun

0: sistem, nak makan apa.
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia Adira dengan tajuk lagunya Ilusi yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda pada pagi ni. Jangan berilusi pagi-pagi ni kita kena mata kita kena terang, fikiran kita kena waras sebab kita kena kerja.
1: Ya, bila saya dengar lagu tu kan, nampak suara saya dah macam serak dah. Sekejap. Bila dengar lagu tu saya teringat macam nak tarik ni beg nak pergi ke airport.
0: Ya, betul. Itu merupakan lagu OST Awan Dania dulu.
1: Betul. Awan Dania ni ada satu lagi lagu dia sama juga.
0: Macam ni?
1: Awan Nano.
0: Bukan.
1: Oh, sama. Lain eh?
0: Lain. Itu Hafiz.
1: Hafiz Soeb dengan Adira.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, bezalah eh.
0: Beza.
1: Okay. Baik. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
0: Yeah.
1: Dan selepas tu kita ada 3 video yang tular. Ada kisah tentang gol bicycle kick.
0: Ya.
1: Yeah. Awak tahu gol bicycle kick macam mana?
0: Alamak, tak tahulah.
1: Dia bawa basikal sambil main, dia sebab gol lah.
0: Oh, tu menarik.
1: Nampak awak sedang digula-gula kan?
0: Ya ke?
1: Tak, dia buat lah. Dia macam lipat takraw tu. Tapi bola tu masuk dalam gol lah.
0: Oh, itu diberi nama?
1: Bicycle kick.
0: Bicycle kick. Saya kalau saya yang buat, terus ke alam lain.
1: Ke alam lain? Ke alam mana pergi?
0: Ke alam yang syadu, yang hilang terus.
1: Hilang terus. Yeah. Okay. Dan juga kita ada kisahnya anak kecil ni, dia tahu ibunya memerlukan pelukan, memerlukan support.
0: Yeah.
1: Anak kecil ni pergi dekat ibunya, lepas tu dia peluk ibunya lah.
0: Dan yang semestinya, pagi ni banyak je video tular yang tiga ni yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Kepada anda yang sedang mendengarkan kami ni, masih lagi sempat untuk singgah ke Facebook LFM untuk tinggalkan komen-komen anda semua. Dan sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
1: Dengan cerita ni banyak video juga, ada 10 video hari ni.
0: 10
1: video.
0: 20 lah 20. Kita up hari ni 20.
1: 30 lah.
0: 30. 50 lah 50 untuk semua.
1: Awak ni makin saya bagi makin banyak pula ya. Nak bagi apa, buat kata berbatas tu, nak bagi betis, minta apa macam mana?
0: Minta apa nak betis?
1: Terbalik.
0: Nak bagi betis nak apa?
1: Okey, jadi itu alkisahnya dan kita nak terlebih dengan lagu ini.
0: Lagu Hafiz dengan tajuk lagunya Masih Jelas.
1: Awan Nano lah.
0: Ini bukan Awan Nano, Masih Jelas.
1: Masih Jelas.
0: Ya, tak bagi KL.
1: Ya, tak bagi KL, ini baru KL.

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Retak pagi KL.
3: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KLFM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KLFM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
4: Ini baru KL.
5: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga sahaja Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Lok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia-Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Ya, kembali lagi baru temankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL pada pagi ini. Semoga perjalanan anda nak pergi ke tempat kerja ni selamat sampai ke destinasi yang dituju, insyaAllah.
4: Baik, dan sebab juga kami nak berkongsi info trafik pada pagi ini di Kajang Bypass. Waze menunjukkan ataupun mengagalkan 20 minit jam dari Kajang Perdana ke Prima Saujana berikutan laporan kerusakan kereta menghalang laluan kanan berhampiran susur keluar Saujana Villa. Trafik juga perlahan arah timur dari Kewajipan ke Subang, dan juga trafik perlahan arah utara dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan. Juga trafik perlahan buat masa ini dari Sedang Lama ke KTM Sedang, dari Seri Kembangan ke Plaza Tol Lombong Utara, dari Kapal Malaysia ke Persiaran Kucai, juga perlahan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, dan dari Istana Link ke Jalan Istana. 0133-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak melaporkan situasi trafik di tempat anda pada waktu ini.
3: Ya, dan kepada anda yang duduk di sebelah pemandu tengah scroll-scroll media sosial tu kan, ataupun yang sedang mendengarkan kami di dapur tengah nak memasak breakfast, sarapan pagi semua kan, apa kata singgah ke Facebook KLFM, sebab kita dah pun muat naik 3 video tular di mana kita memang tunggu komen-komen anda semua, sebab kita nak bacakan satu persatu.
4: Okay,
3: nanti.
4: Baik Kulin, dalam kehidupan kita ni kan, ijazah tu bukannya datang hanya dari universiti tau.
3: Betul.
4: Ijazah tu yang mahal datangnya dari jalanan.
3: Pengalaman.
4: Betul. Betul, semalam saya pergi syuting dengan Daya, dengan Fifi di KL lah. Lepas tu saya nampak macam-macam ragam orang tau. Ada yang hilang kewarasan, ramai juga disebabkan mungkin tekanan kehidupan.
3: Betul.
4: Jadi waktu tu saya terfikirlah, pentingnya pegangan agama dan juga iman kita kepada Tuhan kita.
3: Betul.
4: Kalau kita tertekan, kalau tak ada iman, tak ada akidah, kita akan terhuyahayang lah. Kita akan hilang pedoman lah.
3: Betul. Kita takkan nampak jalan yang lurus lah.
4: Betul.
3: Bingkuk dah terus jalan kita.
4: Dan pastinya iman ada yang sudah dimiliki dan ada yang belum dimiliki.
3: Itu nama orang iman.
4: Oh, iya ke?
3: Ya, salah.
4: Sisi iman dah dimiliki. Iman Troy belum.
3: Belum. Itu antara dua iman yang belum dimiliki, dah dimiliki. Tapi iman sebenarnya ini tak boleh diwarisi.
4: Ya, betul. Iman ni ada tiga. Iman part 1, Iman part 2, ayat cerita kungfu-kungfu tu.
3: Itu salah.
4: Oh, salah. Cerita apa?
3: Itu yang berkungfu. Itu IP Man.
4: Itu Iman. Oh, lain.
3: Lain sebenarnya.
4: Okey, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, selepas ini ada video-video yang tular. Kita terus berhibur dengan lagu ini.
3: Potin, Tidak Pernah Berjumpa.
4: Ya, kalau tak bagi KL.
3: Ini ber-KL.

0: sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, sahabat, 7.29 minit pagi dan pastinya kita sudah pun memasuki ke ruangan apa yang tular. Hari ini kita ada cerita apa ni, Colin?
3: Ya, kita ada cerita berkenaan dengan persandingan bola, lepas tu bayi yang memahami. Tapi video tular kita yang pertama ni, kesian dekat pengantin lelaki sebab tengah makan beradab. Tiba-tiba ada tulang tu tersekat dekat kerongkong dia. Itu yang menyebabkan dia muntah-muntah nak keluarkan tulang tersebut dan terpaksa dibawa ke hospital.
2: Oh, dia makan apa ada tulang? Kalau ayam, takkan makan dengan tulang.
3: Itulah tu, mungkin ikan kot.
2: Selalunya kalau makan beradab ni, ada ikan siakap, gerasa kan?
3: Betul.
2: Bagi juga kan, kalau boleh jangan hidang yang bertulang lah. Kan?
3: Habis tu nak hidang apa?
2: Daging boleh, buat steak ke.
3: Okey, seronok juga kan?
2: Betul lah, tempat saya tak panggil makan beradab.
3: Panggil makan apa?
2: Makan biadab.
3: Awak jangan eh.
2: Tapi bila makanan beradab ni, bila Raja Sari makan beradab dengan saya, macam geram tengok makanan mereka.
3: Kenapa?
2: Makanan mereka lagi sedap daripada makanan kedua ni tau.
3: Mestilah, sebab mereka ni raja sehari. Biar je mereka nak makan apa, terhidang benda-benda yang mahal pun tak apa.
2: Saya geram je bila habis je mereka makan kan. Saya dah aim dah, ini ada yang cucuk-cucuk tu. Telur puyuh lah, ayam seko besar.
3: Betul, saya selalu aim ni Udang yang ada cucuk-cucuk tu.
2: Okay. Itulah, kadang-kadang saya ambil makanan mereka lah. Kodong-kodong nak ambil berkat lah. Mungkin satu hari nanti saya kat situ
3: nak ambil berkat. Berkat dia sampai sekarang rasa macam
2: nampak. Tak buat apa nak berkat lah.
3: Okay.
2: Kisahnya, suami ataupun pengantin lelaki ni mungkin nervous lah. First time kahwin, bila dah makan tu, mungkin terjaga makan ikan tu tercekik tulang.
3: Tapi saya ada pengalaman tau, tercekik tulang ikan keli.
2: Ikan keli ada tulang?
3: Betul.
2: Okay,
3: waktu kenduri, ini kenduri kahwin jugalah kan. Saya pergi, bukan saya yang makan beradab. Saya yang jadi tetamu tu, saya makan, tiba-tiba tercekik tau tulang ikan tu. Memang tak boleh nak keluar. Tapi ada tips orang-orang lama dulu bagi, yang bawa kalau kita nak hilangkan tulang dekat kerongkong ni, kita kena gumpal nasi.
2: Okay.
3: Lepas tu telan je.
2: Betul, hilanglah tulang tu.
3: Kita cubalah.
2: Tapi waktu tu
3: tak hilang-hilang. Tekak saya masih lagi ada ni.
2: Yelah, saya pernah cubalah tip tu. Alhamdulillah dah habis periuk nasi, tak hilang tulang tu.
3: Tapi awak makin kenyang kan?
2: Makin kenyang lah.
3: Okay lah, dapat kenyang tu. Okay.
2: Saya pernah tercekik tulang tu, besar tulang ni tau.
3: Lepas tu?
2: Tulang bukan biasa-biasa, tulang rusuk pula tu.
3: Besar betul awak punya kerongkong tu eh.
2: Yalah, okay, baik. Sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Kita nak berdebut terus dengan lagu ini.
3: Lagu nyanyian daripada Dewi dengan tajuk lagunya Doktor Cinta.
2: Doktor Cinta. Ya, betul. Bila dah tercekik tulang, pergi doktor.
3: Betul.
2: Jangan salah doktor. Doktor Cinta nanti dia bagi kata-kata cinta pula. Betul. Susah nanti.
3: Lagi tercekik awak.
2: Ya, orang tak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Ya, yeah, saya rasa pengantin ni kan, dia nervous lah sebab pertama kali makan beradab. Tu yang tercekik tulang tu.
3: Ya, yeah, tu yang bagusnya kalau ada pengalaman. Contoh dia dah kahwin. Lepas tu makan beradab lagi, kahwin lagi, barulah macam semua dah ada pengalaman.
2: Mungkin akan ada yang bawa makan biadab.
3: Oh, makan biadab.
2: Jangan nak ramai-ramai ya. Awak jangan
3: Okey, baik kawan saya kan, pernah dikerjakan ke hospital. Dia pengantin lelaki lah. Okay. Tapi dia ngada gatal. Nak karaoke. Nak karaoke lagu tertinggi pula, Penjara Janji. Terus cekik. Kena pergi hospital dah. Jadi satu hari yang parah buat dia.
2: Sebenarnya kalau darah manis ni kita kena berjaga-jaga. Risau.
3: Ya, macam-macam hal boleh berlaku.
2: Betul-betul. Okay. Dan sekarang ni kita nak baca komen-komen anda semua menerusi Facebook KLFM. Kita ada daripada Farha Adi. Katanya itu simptom gemuruh dan lapar tu.
3: Biasalah dah angkat apa angkat nikah pun dah gemuruh. Makan lagi dia macam nervous lah.
2: Betul-betul.
3: Okey, dan juga ada Rina. Rina Zabidi kata suami saya pun tercekik tulang masa makan beradab. Memang besar tulang tu, tapi ditelan nasi nak bagi tulang tu ke dalam. Tengah ambil gabar dia tahan je, tulang dah tak ada, baru dia beritahu tercekik tulang.
2: Alamak. Ni kalau abang ni ada masalah pun dia diam je.
3: Betul lah, dia pendam punya, dia suka memendam lah.
2: Risau juga kan yang memendam ni. Dan ada juga daripada rahsia kita, gumpalan nasi teruselan, insyaAllah tulang ikan akan ikut melekat kat gumpalan nasi tu. Ya, ini tips yang saya bagi tu.
3: Tengok jenis tulang lah. Kalau tulang yang kecil mungkin lah. Kalau tulang besar susah juga.
2: Tak, kalau tulang besar macam tulang ayam tu, awak tercekik, awak kenalah try untuk keluarkan juga. Janganlah awak telan juga.
3: Tapi yang tulang kecil lagi bahaya tau, sebab dia tak nampak. Bila saya pernah kena yang tulang kecil tu, dia bila dah telan-telan nasi, dia takkan turun juga tulang tu. Kita pergi jumpa doktor juga.
2: Tapi itulah, orang kata berjaga-jaga lah lepas ni kalau nak makan kan. Dan ada komen yang terakhir daripada Faris Ahmad, katanya
3: Faris Ahmad kata, ya, lepas ni kasi akap tu dah boleh tukar dengan lem sheng pula. Ya, lembut dan tulang besar. Kalau yang tu pun tercekik juga, tak tahu nak kata apa. Saya rasa buat dia lah, kenduri kahwin ikan sardin lah ya. Ikan sardin tulang dia boleh makan.
2: Betul, lembut. Tapi awak nak kahwin makan ikan sardin ke? Saya tak nak.
3: Saya okey. Itu ikan sardin sekarang pun harga ni kayangan tau.
2: Yelah, tapi kan kita kan nak buat macam hotel-hotel 5 bintang kan. Kita nak hiaskan benda-benda tu cantik-cantik. Takkanlah tak ikan sardin.
3: Ikan sardin kalau kita hias cantik-cantik, dia nampak mahal tau. Letak pula apa oregano ke, mompicano ke, baru nampak ni. Letak pistachio nampak mewah lah.
2: Awak tak habis-habis dengan pistachio awak ya.
3: Okey, selesai tu video tulai yang pertama. Kita nak pergi ke video tulai yang kedua. Ini bicycle kick nama golnya. Mesej seminggu, status tentang gol ni je dia akan cerita.
2: Kan kalau kita tengoklah pemain-pemain bola sekarang ni kan, macam Mahala ke Mbappe ke kan, kalau mereka nak golkan bola, mereka ada satu pusingan yang macam

0: Kemudahan hari anda dengan Web Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, dan kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular. Terima kasih juga kepada anda yang terus memeriahkan suasana di TikTok Live KLFM. Jom masuk ramai-ramai di sana. Dan video tular yang kedua ini berkenaan dengan bicycle kick.
2: Bicycle kick. Di mana kita nak berpusing-pusing sebelum nak masukkan bola.
1: Dia kalau anda tak tahu bicycle kick tu macam mana. Yeah. Kalau anda tengok sepak takraw yang pemain killer tu.
2: Ya, yeah, betul.
1: Yang nak matikan bola tu. Ya, abang ni gunakan cara ini dan ramai juga macam kesan. Ronaldo pun seringkali juga buat gol yang gaya lipat bola takraw ni.
2: Betul. Dan semestinya perkara tu dia agak bahaya untuk orang yang tak ada pengalaman.
1: Mm-mm.
2: Jadi kepada anda semua yang macam saya lah, tiba-tiba lah saya rasa macam nak buatlah bicycle kick ni. Mm-mm. Memang hak tu hilang.
1: Oh, awak buat bicycle pun jatuh nak bicycle kick. Ha? Tapi itu hari saya nampak awak buat kat ofis seorang. Awak buat apa dekat dalam bilik tu? Basikal kick seorang. Kenapa?
2: Basikal kick? Ha? Oh, saya yoga.
1: Oh, yoga ada basikal kick.
2: Kita kena renggangkan badan-badan kan.
1: Oh, saya ingatkan awak ada masalah. Kalau ada masalah, kongsi. Jangan pedangkan seorang. No.
2: Tidak.
1: Okey, dan kita nak bacakan komentar daripada Muhammad Alif ni. Katanya, hey, confirm post status selama sebulan tu kan?
2: Ya, mestilah riak kan. Dan ada juga daripada Izani, katanya confirm senyum sampai 2 bulan ni. Ingat senang ke?
1: Yalah, ingat senang nak buat macam tu. Kan? Kalau tak, abang ni Faiz Subri pernah menang Pukas Award. Dia punya gol tu lencong ke tepi.
2: Pau.
1: Ya, itu antara pemain Malaysia yang pernah tersenarai lah untuk Pukas Award. Dan juga ada Muhammad Izzat, katanya tengok gaya tu memang dia akan selalu buat. Ha, siap sedialah kawan-kawan tadah telinga.
2: Habislah.
1: Ya.
2: Dan ada juga komen yang terakhir daripada Raisa, katanya tengok gaya tu memang tak sabar nak cerita satu kampung tu. Main bola tu minat lelaki. Tapi kalau dapat gol tu lagi banggalah kan.
1: Yalah, contohlah macam orang mancing lah. Dapat ikan besar. Memang satu minggu tu cerita tu je. Pergi sembang mana-mana. Tak kenal. Ya, aku dapat ikan besar tadi. Gitu.
2: Itu antara rasa bangga yang diboleh bawa ke mana-mana.
1: Betul. Macam awak tu lah. Seminggu duk cerita dengan saya, bang, saya dapat power, bang, handsome, bang. Saya dengar je.
2: Ya ke? Saya tak rasa saya cerita benda tu.
1: Siapa cerita kat saya? Tapi lupa macam awak.
2: Nampak. Kita nampak lah Fisha Fake sebenarnya buaya darat di sini. Jadi itu dia video tular kita yang kedua. Dan kita nak pergi ke video tular yang ketiga berkenaan dengan seorang ibu dan seorang anak ni. Kadang-kadang kita kena faham, seorang ibu ni dia pergi kerja pun balik rumah kena kemas rumah, kena jaga anak. Kadang-kadang dia faham je suami dia bekerja keras dan sebagainya. Kadang-kadang ada satu perasaan yang tak terluah kepada suami ke, kawan-kawan ke, yang membuatkan dia terdiam, duduk diam. Tapi baby dia ni, anak dia ni sangat memahami. Dia merangkak walaupun kecil lagi, merangkak pergi ke ibunya, sentuh ibu dia, memanja-manja
1: ibu dia kan. Dia sebenarnya bukan nak tenangkan ibunya, dia lapar.
2: Dia lapar
1: sebenarnya. Kita nampak macam nak tenangkan. Betul. Okey, sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Beri ibu dulu dengan lagu ini.
2: Lagu daripada Slick, Nombor 1.
1: Nombor 1. Ya, Rotak bagi KL.
2: Ini ber KL. Nak tak nak percaya bahawa kau yang nombor

0: sarapan je tak cukup. Kita kena ke kau bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Baik, 82 minit pagi dan apa yang benar pada waktu ini? Bagi saya, bila kita burn out memang susah nak dijangkakan apa yang kita akan lakukan. Fikiran kita jadi tak berlentu, jadi termenung. Tapi hati kita akan jadi luluh lah bila anak yang datang dekat kita, peluk kita akan jadi tenang sikit lah.
1: Jadi sebenarnya kadang-kadang ni anak-anak ni pengubat rindu, pengubat luka, dan betul. Ada yang dari tak semangat nak menjalankan kehidupan sehari-hari, bila ada anak-anak ni mereka lebih semangat untuk menjalankan tanggungjawab yang ada. Sangat-sangat orang kata memberi impak lah kepada ibu bapa.
0: Ya betul. Saya di sini saya cakap saya respect lah kepada suri rumah, suri rumah yang terus melakukan kerja-kerja rumah, ya, sampaikan burn out. Kadang-kadang suami sibuk dekat luar bekerja, semua dekat rumah, mereka seorang-seorang, tak ada tempat mengadu. Betul. Anak pun kecil lagi.
1: Dan saya kan ada satu perkara yang saya nak apa ni, nak lontarkan lah kan. Dah lah jadi suri rumah, jaga anak, memasak. Dan mereka ni tak ada gaji. Gaji mereka hanyalah orang kata kasih sayang dari suami, dari anak-anak. Itulah gaji yang paling berharga untuk mereka sebenarnya.
0: Betul lah. Jadi kepada suami mungkin boleh consider naikkan sikit nafkah ke. Saya memang bersetuju lah dalam bab ni kan. Kesian kepada suri rumah, ataupun boleh buat kerja sama-sama lah.
1: Betul.
0: Dan jadi seorang pendengar yang setia. Kadang-kadang suami balik rumah, tahulah benat kan, tapi tak mendengar luahan isteri tu. Isteri pun tak tahu nak luah pada siapa.
1: Betul. Janganlah balik tu main telefon. Lepas tu alah, makan, tidur terus. Esok bangun pergi kerja, lepas tu buat rutin harian yang sama. Macam mana nak ada spark dalam rumah tangga tu kan?
0: Yelah, betul lah kan. Abang cerita mengenai bila saya burn out ni kan. Saya dulu masa kecil-kecil lah, saya ada kawan lah. Bila dia saya burn out, dia akan